0: masih di Jepang menyelidiki sekam kalau-kalau bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, usaha memanfaatkan sekam yang dirintis oleh orang-orang Jepang itu, kalau berhasil mereka akan mempergunakannya untuk keperluan industri ringan, misalnya industri sabun. Para industrialisasi Jepang telah mengambil contoh sekam dari sawah di negara bagian Kedah, Malaysia untuk dianalisa. Sekam itu, sahabat, akan ditekan dan dibentuk seperti batu bata, dan inilah yang akan dibakar. Dalam usahanya, Perubahan Listrik Nasional Jepang telah membantu dalam membangun dua prototip gardu yang mampu menghasilkan 350 kW listrik per jam dari sekam padi itu. Pekerjaan ini pun memerlukan biaya yang besar untuk merubah sekam padi itu menjadi sumber energi. Diperlukan uang sejumlah 1 miliar rupiah. Mahal sekali, bukan? Selama ini, sahabat, kita memang lebih mementingkan isi daripada kulit. Rupanya kini sudah lain. Dalam usaha kita mencari sumber energi yang baru, apapun dikerjakan. Dan kulit pun kalau sekiranya dapat dimanfaatkan, tidak baik dibuang begitu saja. Nah, sahabat, hal inilah mungkin ada juga hubungannya dengan kehidupan kita. Kita menyukai orang lain kalau sekiranya ada isinya. Setelah tidak berisi lagi, biasanya orang dibuang seperti sekam padi itu. Maka muncullah istilah ada gula, ada semut. Kita suka datang dan bergaul dengan mereka yang berada, tetapi setelah mereka bangkrut, kita tinggalkan. Sikap demikian, sahabat, adalah sikap yang buruk sekali. Hendaklah kita memelihara persahabatan baik dalam suka dan duka itu. Alkitab mengajarkan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah orang dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat yang ke-15. Nah, sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ektus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Yul, Yul, eh terukan berapa? Bu, bu, wah panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Nova. Tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Semuanya, The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, good morning. Wow, mentari sudah menyambut kita semuanya pagi hari ini. Gimana sahabat semuanya, sudah bisa bangun pagi? Oh tentu ya, senang sekali bisa menyapa kembali sahabat-sahabat di Morning Blessing hari ini, hari yang ke-13 Juli 2026. Wow, sahabat sekalian sudah pada bangun semuanya dan bahkan sudah berangkat ke tempat aktivitas masing-masing ya. Hari ini adalah hari pertama anak-anak masuk sekolah kembali mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Wow, sahabat sekalian seru banget nih perjalanan dari rumah sudah disiapkan dari kemarin. Perlengkapan untuk sahabat-sahabat yang memasuki sekolah yang baru, semuanya sudah disiapkan dari awal sehingga pagi hari ini sahabat bisa lebih menyiapkan diri untuk segera berangkat ke sekolah. Sudah sampai semua ya di sekolah? Sudah pukul 7.30 nih ya. Oke, semoga bahagia selalu, sehat selalu sahabat itu, juga anak-anak yang saat ini sudah sampai tempat tugas itu sekolah ya. Ya, baik sahabat semuanya, Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosef segera hadir menemani sahabat semuanya untuk berbagi info sehatnya. Ya, oke, berbagi untuk sahabat semuanya di Morning Blessing info sehatnya. Kiranya sahabat semuanya diberikan kesehatan dan juga pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ya. Oke, selamat menikmati hari yang baru, hari Senin di awal pembelajaran anak-anak setelah liburan tahun ajaran baru, dan sahabat itu saya ucapkan selamat untuk para orang tua yang sudah mengantarkan anak-anak di hari pertama sekolah ya. Meskipun tadi perjalanan ya sedikit padat, tetapi bisa sampai di tempat tugas dengan selamat ya. Banyak sekali para orang tua yang mengantarkan putra-putrinya untuk memasuki sekolah yang pertama. Waduh, one day school ya. Oke, semuanya. Salam hangat untuk sahabat itu semuanya.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, sahabat itu semuanya, pagi hari yang menyenangkan karena hari ini adalah first day of school ya, untuk sahabat-sahabat itu yang saat ini sedang mengantarkan putra-putrinya masuk sekolah yang pertama kali ya. Selamat hari masuk pertama sekolah. Seru banget tentunya, para orang tua sudah sampai di sekolah masing-masing, bahkan ada yang sampai saat ini masih nungguin melihat bagaimana prosesi penyambutan anak-anak di sekolah ya. Oke, sahabat sekalian, pagi hari ini di mana sahabat semuanya sudah terjadwal nih ya, sahabat itu sudah siap untuk bergabung bersama Itusnya Morning Blessing setiap hari Senin itu bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Beloso Dr. Cipto. Nah, saat ini sudah terhubung via Zoom bersama dengan Dr. Yosep. Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi, sahabat itu semua. Ini coba pertama saya nyoba live dengan TikTok juga.
1: Ya.
2: Tapi saya belum pernah, ya nggak tahu ini benar apa. Maksudnya udah cocok apa belum? Kita coba gitu ya.
1: Ya, oke. Baik, Dok. Selamat pagi, Dok. Ini sahabat itu lagi senang-senangnya untuk mengantar putra-putrinya kembali mengantarkan anaknya ke sekolah ya. Kiranya orang tua, anak-anak juga diberikan perlindungan juga kesehatan. Ini berkat dari orang tua memberikan gizi cukup begitu ya buat keluarga. Tentunya sahabat semuanya juga ingin mendapatkan informasi kesehatan yang mana disampaikan oleh Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Beloso Dr. Cipto. Oke, Dok. Hari ini kita melanjutkan perbincangan kita yang setiap hari sudah membagikan informasi kesehatan ya, Dok ya.
2: Betul.
1: Tentang terapi obesitas. Nah, sekarang apa yang akan dibagikan hari ini, Dok?
2: Ya, hari ini kita akan omong-omong tentang ada obat baru atau pengobatan terbaru, guideline terbaru untuk pengobatan diabetes, gitu ya. Jadi selama ini kan kita ini diabetes, pokoknya obatnya ya udah glimepirid, metformin, gitu ya. Nah, tapi obat-obat tersebut saat ini sekarang sudah harus digantikan dengan obat-obat yang bukan lagi glukosentris, jadi cuma mikirkan gula, tetapi harus sudah mulai dengan namanya kardio renal metabolik sentris. Jadi jangan cuma gula turun, tapi bisa enggak mencegah kerusakan jantung, menjaga kerusakan ginjal, menjaga stroke. Nah, itu jadi sekarang itu adalah perbedaan pengobatan diabetes ya. Jadi sahabat Iktus, jadi penyakit diabetes itu penyakit yang sebenarnya itu tambah lama tambah menjadi, tambah parah gitu ya. Dan dia itu menyerang organ banyak gitu ya. Nggak cuma gula tinggi terus diturunkan, bukan. Yang pertama tentu gula yang tinggi itu akan membuat pankreasnya tambah rusak. Kedua, ternyata juga biasanya berhubungan dengan fatty liver, perlemakan hati. Nah, perlemakan hati kemudian akan masuk menjadi pengecilan hati, sirosis, dan terjadi kanker hati. Dan cuman itu, ternyata pada pasien diabetes itu juga menyerang pembuluh darah ginjal yang ujung-ujungnya nanti akan terjadi cuci darah, gitu ya. Termasuk di cuci darah itu di Rumah Sakit Panti Beloso ya, itu sebagian besar pasien yang cuci darah itu dengan diabetes ya. Kalau di seluruh dunia juga sama, penyebab cuci darah itu akibat diabetes. Dan ternyata pasien diabetes juga sangat mudah sekali tersumbat baik jantungnya maupun otak ya. Baik itu bisa nanti kena serangan jantung, lemah jantung, atau stroke ya, atau kesumbat di kaki menjadi kakinya hitam dan dipotong. Nah, kemudian sahabat Iktus dan teman-teman sekalian, juga pengaruh ke otak, di otak tuh mudah pikun, jadi hati-hati dengan diabetes tuh kalau kita membiarkan nanti mungkin gak kena ginjal, nggak kena jantung tapi jadi pikun ya. Termasuk juga terjadinya gangguan pada saraf tepi, jadi kesemutan ya, kakinya kesemutan seperti itu. Ini radio itu sudah bergabung ya Mbak ya?
1: Iya. Oke. Okay.
2: Radio itu sudah kelihatan Mbak, bisa di TikTok kelihatan nggak Mbak?
1: Iya, bisa, sudah.
2: Ada ya?
1: Iya, okay. Ada.
2: Nah, jadi sahabat, terus intinya, kalau orang kena diabetes tuh penyakitnya tuh serius loh. Bisa kena hati, bisa kena ginjal, kena jantung, kena otak, kena pikun ya. Nah, sebab itu kita tuh harus betul-betul memberikan obat yang terbaik untuk diabetes ini ya. Jangan sampai terkena komplikasi ya. Kalau komplikasi karena gula tinggi, gula rendah tuh ada, tapi nggak banyak gitu ya. Yang gula 700 masuk rumah sakit ada, tapi sebagian besar tuh udah jadi gangguan ginjal sama gangguan stroke dan jantung ya. Dan sahabat Iktus, saat ini Indonesia tuh sudah mengalami peningkatan yang luar biasa ya untuk diabetes, di mana diabetesnya itu sudah 11% ya. Artinya kalau udah 11% itu udah pasien-pasien diabetes. Jadi kalau kita duduk satu meja isi 9 gitu ya, itu satu tuh udah terkena diabetes ya. Dan sedihnya pasien-pasien diabetes itu 73% tuh datang dia sakit diabetes ya. Karena apa? Karena kan nggak periksa gitu ya. Nah, dan yang diabetes itu yang tahu diagnosanya 27% itu ternyata hanya 30% yang bisa gulanya bagus. Jadi yang gulanya bagus tuh hanya 30%. Nah, sisanya kemana? Ya gulanya nggak terkontrol, sehingga di rumah sakit Panti Wiroso itu, ya itu datang dengan serangan jantung, dengan stroke, dengan gangguan ginjal. Ternyata setelah diperiksa, kadar gulanya tinggi ya, sahabat Titus ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Dan diabetes ini kan adanya di pembuluh darah ya, gula itu ya. Sehingga nanti yang rusak itu adalah pembuluh darah di jantung, di otak, di kaki ya. Maupun pembuluh darah di yang kecil-kecil. Di mata, kesemutan, dan di ginjal ya. Jadi sahabat Iktus, saat ini diabetes ini kita obatnya benar-benar harus serius gitu ya. Karena dia ada inflamasi yang membuat pembuluh darah kita rusak. Ada juga biasa bergandengan dengan temannya tensi, kolesterol ya, yang kemudian tuh berakhirnya dengan gagal ginjal, stroke atau jantung. Jadi cukup bahaya itu ya. Nah, sahabat Iktus, seumpama kita itu menggunakan obat yang betul, yang sesuai dengan guideline ya, ternyata kita tuh bisa menurunkan angka komplikasi cuci darah, stroke dan jantung gitu ya sahabat Iktus ya. Jadi saat ini dianjurkan obat diabetes itu adalah golongan SGLT2 ya. Golongan SGLT2 itu adalah obat diabetes yang bekerja di ginjal. Jadi begitu gula kita tinggi dalam darah, dibuanglah lewat ginjal ya. Sehingga resikonya terjadi kedropan gak ada. Tapi sebaliknya terbebas dari tadi, tensi jadi turun ya, kolesterol jadi turun. Dan sebab itu sahabat Iktus, jadi saat ini di dunia itu ketika kita ketemu dengan diabetes, maka obat yang pertama itu yang dianjurkan ke golongan namanya SGLT2 ya. SGLT2 itu adalah obat yang membuang gula lewat urin sahabat Iktus ya. Nah, jadi sekarang ini udah mulai berubah. Jadi pasien diabetes tuh nggak lagi metformin, glimepirid, dibenklamid, tapi harus mencari obat-obat yang bisa mencegah komplikasi. Yang jangan jadi stroke, jangan jadi penyakit jantung ya. Dan harus secepatnya kombinasi. Jadi nggak nunggu parah dulu gitu ya. Dan jangan mencari obat-obat yang bikin gemuk. Karena kalau bikin gemuk tuh nanti pasiennya juga kena komplikasi lagi ya. Nah, saat ini ya paling banyak sih masih pakai metformin ya, paling saat ini ya. Tapi ya itu, dari metformin itu ternyata yang mencapai Metformin dan teman-temannya lah, tapi yang
0: Ya.
2: mencapai HbA1c di bawah 7 tuh paling cuman 30%. Jadi artinya tuh obat diberikan tapi tetap aja nggak turun ya. Nah saat ini sahabat itu jadi satu memang tetap harus gaya hidup ya, nggak boleh mager ya. Kedua harus diberi obat-obat yang bisa menurunkan berat badan ya. Nah yang ketiga sekarang ini secepatnya menggunakan obat SGLT2. Jadi secepatnya. Jadi dengan pemberian SGLT2 dan obat-obat yang namanya GLP reseptor agonis ya, itu obat yang bekerja pada hormon inkretin itu harus diberikan. Karena apa? Sangat bisa mencegah terjadinya stroke jantung dan ginjal. Dan itu harus segera, jadi nggak nunggu, nggak mempan obatnya sampai HbA 15 baru diberi, enggak. Secepatnya. Karena apa? Karena tadi bahwa penyakit diabetes itu bom waktu. Dia nanti akhirnya ke jantung, stroke, ginjal. Nah, dan tentunya obat-obat yang baru itu kehebatannya tidak menyebabkan hipoglikemi. Jadi nggak akan drop gulanya gitu ya. Nah, jadi sahabat itu di Indonesia ini sayangnya masih belum banyak yang menggunakan SGLT2 maupun GLP-1 reseptor agonis ya. Jadi namanya misalnya Forxiga, Jardian ya. Nanti ada yang baru bulan Agustus namanya Enflow. Itu tuh obat-obat yang membuang gula lewat ginjal. Tapi udah terbukti dia tuh berguna untuk mencegah stroke, jantung, lemah jantung gitu ya. Dan obat-obat SGLT2. Nah, itu memang harganya cukup ya. Jadi kalau si SGLT2 ini satu tabletnya 25.000. Kalau SGLT2 seminggu sekali suntik GLP-1 reseptor agonis, kira-kira cost terapinya 250.000 kira-kira ya. Jadi sebulan itu 1 juta. Tetapi semua guideline itu sekarang mengatakan bahwa pasien dengan diabetes itu sebaiknya dimulailah dengan obat tablet yang namanya SGLT2 atau suntikan GLP-1 reseptor agonis ya. Nah, jadi obat diabetes itu nggak semua sama. Jadi datang kasihnya metformin sama dikasih glimepirid itu nggak sama. Jadi sekarang ini carilah obat-obat diabetes yang bisa mencegah stroke, jantung, ginjal ya. Karena kalau udah stroke, orangnya kan jadi lumpuh ya. Dan harus fisioterapi. Belum tentu juga dia bisa pulih. Kalau udah jantung, pasang ring atau dioperasi ya. Kalau kena ginjal, cuci darah. Dan kita tahu saat ini di Semarang ini hampir semua sentra cuci darah itu penuh. Ya, jadi artinya kita benar-benar kadang-kadang sulit mencari mesin. Karena apa? Yaitu diabetes, tapi pengobatannya kurang optimal. Jadi obat-obat jadul lah kembangannya. Padahal sekarang ini diwajibkan pakai ya obat-obat SGLT2 atau GLP-1 reseptor agonis ya. Kalau SGLT2 itu obatnya cuma 3, yaitu dapagliflozin, empagliflozin, sama enafoglifosin, cuma 3. Kalau suntikan cuma 2, yaitu semaglutide sama tirzepatide. Jadi untuk SGLT2 yang berguna untuk itu kan membuang gula lewat pipis. Kalau yang GLP-1 reseptor agonis itu dia merangsang dari sel-sel pankreas gitu ya, sahabat itu ya. Nah, sebab itu memang penting sekali saat ini tuh kita nggak cuman oh diabetes, metformin, glimepirid, karbus itu enggak. Jadi obatnya sekarang ini harus menggunakan obat-obat yang SGLT2 dan GLP-1 reseptor agonis. Cuma-cuma kejelekannya obat ini tuh belum ada di BPJS ya, karena harganya kan masih mahal ya. Kalau yang tablet tuh 20 ribuan, kalau suntikan kira-kira ya 250 ribu per minggu gitu ya. Tapi dua obat itu bagus sekali ya sahabat itu sih ya, karena terbukti bisa menurunkan angka stroke, bisa menemukan angka jantung gitu ya. Jadi kalau udah lanjut diabetes apa boleh buat ya, berarti kan sudah terkena. Tapi kan kita harus mencegah jangan sampai terkena komplikasi ya. Karena bolak-balik itu pasien dengan kaki dipotong, kemudian masuk ICU, kemudian masuk ke cuci darah, itu tuh diabetes ujung-ujungnya gitu ya. Nah, jadi sahabat tikus, mungkin kalau nggak suntian ya nggak apa-apa. Jadi kita beri dululah si golongan SGLT2 itu dulu ya, yang bisa membuang gula lewat pipis ya. Jadi misalnya pasien itu diabetes, aduh, aku kebanyakan makan nih soto, makan dua mangkok, gulanya dikemanain? Nah, kalau dengan SGLT2, tidak usah khawatir, gulanya dikeluarkan lewat urin. Jadi pipis aja gitu ya. Nah, jadi dengan pemberian SGLT2 ya, satu, gulanya jadi turun, dua, nggak akan kedropen, tiga, punya efek anti peradangan ya, punya efek anti peradangan sehingga pembuluh darahnya tuh gak mudah kesumbat, jadi mencegah serangan jantung dan stroke ya. Tapi selain itu juga punya benefit mencegah jantung itu menjadi lemah ya, lewat mekanisme yang bermacam-macam ya, dan juga akan memperbaiki aliran darah ke ginjal. Jadi tekanan ya, tekanan di ginjal itu seringkali menjadi turun sehingga tidak cuci darah ya, termasuk juga ini turunkan asam urat, dan karena dia tuh membuang garam juga berarti ikut menurunkan tekanan darah ya. Nah, kemudian si SGLT2 ini ya, jadi golongan empagliflozin, dapagliflozin maupun nanti enafoglifosin ya, itu tuh udah terbukti, satu, menurunkan angka kematian, dua, menurunkan lemah jantung, tiga, menurunkan cuci darah, empat, menurunkan mondok ya karena gagal jantung, karena lemah jantung, dan menurunkan angka kematian akibat stroke dan jantung. Jadi bukti-buktinya sudah banyak sekali ya sahabat tikus, bahwa diabetes ini penyakit yang progresif, yang tambah lama tambah jadi, dan saat ini komplikasinya banyak sekali ya, terutama jantung, ginjal ya terutama, dan kita harus segera menyelamatkan organ tadi itu ya. Jangan lagi kita terlambat ngasih obat yang baru itu ya. Kemudian kita kan harus memprotek organ ya. Dan sebetulnya Semagetan itu sekarang harus udah bilang bahwa harus diberi obat-obat, cuman nggak cuman menurunkan gula, tapi bisa nggak menurunkan resiko stroke, jantung dan ginjal ya. Dan memang harus ini ya, jadi individual ya sahabat tikus ya. Nah, jadi kesimpulannya itu ya, kita harus mengganti obat-obat yang lama ya. Nah, tapi obatnya kok enggak masuk BPJS lah memang ya. Jadi obatnya itu enggak masuk BPJS, berarti sahabat tikus memang harus biaya pribadi ya. Dan tapi kan yang menderita penyakit kan kita sendiri ya. Jadi artinya kalau kita komplikasi juga yang repot tuh kita sendiri. Jadi artinya kita sendiri harus berinisiatif untuk kesehatan kita. Jadi gak bisa jaga ke siapa gitu, jaga ke orang lain ya, gak bisa itu ya. Mungkin itu sesi pertama ya.
1: Itu bentuknya obat suntik atau
2: tablet yang buat ginjal itu lewat tablet ya.
1: Oke, baik.
2: Tablet SGLT2 yang harganya satu ya, katakan 20.000 dulu gitu ya. Karena kalau suntikan kan udah 40.000 gitu ya, seperti itu.
1: Ya, baik. Obat baru ya. Tentunya ini sahabat ada yang menanti dengan perubahan sahabat itu yang terkena diabetes mellitus ya. Oke, saat ini Dokter Yosep sudah banyak sahabat itu yang bergabung lewat TikTok ya, Dok. Ini ada pertanyaan
2: ya, malah banyak ya. Ada yang tanya juga itu ya.
1: Silakan sahabat itu yang mau tanya lewat WhatsApp-nya itu boleh, atau lewat live-nya TikTok di pagi hari ini bersama dengan Dokter Yosep. Ini ada pertanyaan yang masuk, Dok.
2: Betul, ya.
1: Oke. Terima kasih buat siapa nih ya, sahabat Siskawati yang saya mau kurus, apakah ada obat kurus? Oke, nanti dulu ya. Sudah
2: sekali ya.
1: Oke, ada
2: itu ya.
1: Ada juga Ya, silakan dong.
2: Izin terima telepon dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ini catatan dulu ya, Mbak.
1: Ya, kita putarkan lagu dulu, kita tampung dulu pertanyaannya ya. Oke, terima kasih dong.

0: Ya, terima kasih buat sahabat itu yang sudah bergabung. Oke, okay. Sahabat itu, dokter Yosef tadi menjelaskan tentang obat baru diabetes. Ya. Kita tahu bahwa di aplikasi Fapar yang utamanya ya meliputi penyakit jantung, ada stroke, gagal ginjal, hingga kerusakan saraf dan bisa juga terjadi pembusukan pada kaki yang bisa berisiko diamputasi. Dan kondisi ini dapat memicu komplikasi akut yang mengancam nyawa. Ya, baik, sahabat sekalian, terima kasih ini sahabat itu yang sudah bergabung lewat TikTok. Oke, terima kasih buat sahabat Neti yang sudah bergabung, sahabat Gutan, juga sahabat Siska. Ada lagi yang sudah masuk buat Sirtek ya. Ada pertanyaan yang sudah masuk ini, mau tanya dok, kenapa ya perut saya sering berbunyi seperti lapar begitu ya, belum makan itu namanya ya. Padahal posisi tidak lapar, bahkan baru siap makan pun sudah berbunyi. Oke. Silahkan saat itu yang mau bergabung juga lewat WhatsApp-nya itu di 081-745-0596 seputar penyakit diabetes dengan adanya obat baru ini. Atau sahabat itu mau bertanya seputar ini juga ya, sahabat Siska Wati tadi bertanya, halo dok, saya mau kurus, apakah ada obat kurus dokter? Oh ada nih ya, nanti dijelaskan sama dokter Yosef ya. Silakan yang mau bergabung kembali bisa buka TikToknya Dr. Yosef. Dan bisa didengerin lewat radio itu di 96.5 FM itu sahabat Anda. Baik. Ada yang mau bertanya seputar klinik. Oke. Ya. Silakan dok. Pertanyaan sudah masuk, dok. Ya, pertanyaannya mau tanya kenapa perut saya sering berbunyi seperti lapar gitu, padahal posisi tidak lapar, bahkan baru siap makan pun sering berbunyi.
1: Ya itu ya, kan berarti ya berarti kan itu hiperaktif dari saraf usus ya. Nah kalau itu mengganggu nanti bisa diberi obat-obat namanya spasmolitik, jadi mengurangi kerucuk-kerucuk gitu. Tapi alangkah baiknya mungkin diperiksa dulu toh di rumah sakit Panti Wilasa. Coba kadang-kadang hiperaktif dari saraf lambung itu berhubungan dengan ini misalnya apa, ada gangguan kecemasan gitu. Nah kan mesti dieksplorasi ya, apakah ada cemas, apakah makannya misalnya tuh banyak tepung, karena kalau tepung tuh sering jadi gas, jadi bikin kerucuk-kerucuk. Okay. Atau banyak mengandung gula, banyak suka roti, bolu ya, atau makanan biskuit. Nah itu tuh kalau dicerna ngeluarkan gas, jadi kerucuk-kerucuk. Nah jadi mungkin langkah baiknya diperiksakan dulu. Nanti kita beri obat yang sesuai. Sama mungkin kita kasih tahu gak boleh makan ultra proses. Jadi makanan-makanan yang dibuat secara pabrikan gitu ya. Biskuit lah, atau roti, atau bolu yang isinya tepung plus gula, plus mentega, plus perasa. Nah itu kurang bagus ya. Nah kita nanti beri obat.

0: spasmolitik ya. Yang kedua, tanya apa Mbak yang lewat Mbak itu
1: Oke,
0: yang
1: ya,
0: lewat
1: baik.
0: Mary?
1: Ini dokter mau kurus, apakah ada obat kurus dokter? Oke, pertanyaannya sekarang berapa kilo gitu
0: Ya.
1: ya? Oke, kita akan dengarkan aja ya. Silakan, Dok.
0: Ya, jadi kalau untuk turunkan berat badan, saat itu sudah tersedia obat ya. Jadi obatnya itu sudah tersedia, yaitu yang namanya semaglutide dan tirzepatide ya. Nah, jadi saat ini kegemukan itu dianggap sebagai suatu penyakit. Kalau dulu kan gemuk sehat, dan sekarang ini enggak ya, gemuk itu ada penyakitnya. Jadi sekarang sudah keluar juga PNPK. Jadi PNPK itu adalah satu pedoman pengobatan dari Kementerian Kesehatan. Karena jumlahnya itu menjadi juga ya, jadi 25%. Jadi 4 orang dewasa, kalau duduk berempat itu satu overweight plus obesitas ya. Nah, si obesitas itu sebenarnya tuh ternyata diketahui sekarang bukan karena orangnya tanda kutip suka makan, gak mau usaha, gak mau olahraga. Kalau lihat makanan kok rakus, bukan ya. Itu ternyata adanya gangguan keseimbangan pada hormon nafsu makan di hipotalamus di bagian otak. Jadi nanti strateginya pasien itu bisa misal ya, dia udah aku udah olahraga. Saya kok udah olahraga, kemudian saya juga udah diet, tapi kok berat badannya naik lagi lah karena belum diintervensi dari neurokimia otak yang mengatur nafsu makan ya. Nah, tapi untungnya bulan September ini, bulan September tahun kemarin, sama bulan Juli awal sudah masuklah dua obat yang sudah diindikasikan untuk obesitas kronis ya, yaitu semaglutid dan tirzepatide ya. Nah, di Rumah Sakit Pantiolosa juga sudah ada programnya, yaitu program di klinik obesitas. Nah, jadi di situ nanti ditimbang ya, kemudian di asesmen cara makannya bagaimana, ada apa, nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur juga jadi makan terus ya. Nah, kemudian itu kita berikan injeksi semaglutide ya, karena itu yang udah terbukti dan sudah di approve oleh Balai POM kita. Nah, setelah disuntik itu dia akan bekerja pada hormon lapar di otak. Akibatnya apa? Selama makannya itu turun, jadi mungkin cuma tinggal 50%. Kedua, lambungnya menjadi lemot, sehingga ketika seorang itu makan, dia akan kenyangnya tuh awet. Jadi nggak pengen makan, sama perutnya juga kenyang. Nggak kerucuk-kerucuk sama ada kepinginan gitu ya. Juga menghilangkan namanya tuh food noise. Food noise tuh, aduh kok sebelah kok bau nasi goreng ebi, jadi pingin ah gitu. Itu dihilangkan juga dengan obat semaglutide tadi ya. Nah, nanti minggu depan ada obat lagi yaitu si Monjaro ya. Monjaro itu yang tersedia di Rumah Sakit Pantiwirasa ya, dengan harga Rp390.000 untuk yang paket semaglutide dan Rp450.000 untuk yang tirzepatide nantinya ya. Nah, karena kalau kita nggak menolong pasien dengan kegemukan, pasti nanti akan jadi gangguan kolesterol, tensi, gula, perlemakan hati, PCOS. Mbak, belum nanti ke lutut sakit, boyok sakit, asma, GERD, jadi meremen kemana-mana. Termasuk juga gangguan dari emosi ya, jadi sering sedih, sering khawatir ya. Nah, jadi itu tuh ganggu itu ya, si kelebihan berat badan, gangguan keseimbangan berat badan tersebut. Dan itu bukan karena orangnya, itu karena obat ya. Gitu. Nah, saat ini obat kurus ini belum bisa di cover ya, jadi musiska, jadi harus biaya pribadi Rp390.000. Ya, memang masih kontroversi. Yang pertama disebutkan bahwa dalam Kemenkes itu satu penyakit, tapi dari BPJS masih masuk ke dalam kategori kosmetik. Sebenarnya bukan kosmetik gitu ya. Nah, jadi belum di cover oleh BPJS ya. Karena kalau BPJS mengcover kayaknya agak bahaya karena obatnya cukup mahal. Saat ini aja kan sudah ada tekor BPJS, tambah lagi tambah tekor lagi gitu ya. Jadi saat ini hanya mengcover gawatnya penyakit-penyakit yang emergensi ya, yang katastropik, serangan jantung, cuci darah, kanker, nah itu BPJS. Tapi yang sifatnya obesitas, kebanyakan berat badan itu belum di cover ya. Jadi harus biaya pribadi ya, Rp390.000 per minggu. Nah kalau karena kalau kita berusaha dengan usaha sendiri turun, tapi hampir sebagian besar naik lagi. Dan yang wedeni takutnya itu naiknya itu melebihi dari sebelumnya. Jadi misalnya itu berat badannya dulunya cuma 90, turun di 85, kemudian berhenti ya karena tadi hormon otaknya nggak diobati, naiknya jadi 95, tadinya 90 jadi 95 ya, sehingga akhirnya jadi frustasi ya. Nah tapi nggak usah khawatir, itu ada obatnya si semaglutide maupun tirzepatide, ini sangat membantu, bahkan bisa sampai menurunkan 25%. Jadi kalau orang itu beratnya 100 ya 75. Nah itu yang namanya penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, nyeri lutut itu udah pada hilang kalau kita bisa menurunkan 20%. Itu terjadi remisi itu terjadi perbaikan ya. Nah demikian pun dengan diabetes saya sepaket dengan berat badan berlebih ya, khususnya di perut. Nah, itu juga cocok sekali. Jadi kalau ada diabetes plus obesitas, cocok sekali menggunakan obat-obat golongan tadi GLP-1 reseptor agonis ya, sehingga mereka itu bisa turun berat badan ya, seperti itu ya.
1: Ya, oke, kembali lagi ke diabetes mellitus tadi nih ya, karena sebentar. Nah ini dengan adanya obat SGLT2 ya dok?
0: SGLT2 ya, SGLT2 ya.
1: Itu jadi SGLT, ya. Bisa benar-benar mengontrol. Kadang-kadang kalau apa namanya seseorang yang terkena diabetes itu kalau tidak terkontrol kan bisa ngedrop banget gitu ya, bisa-bisa sampai pingsan begitu ya dok? Ya. SGLT2 ini bagaimana
0: dok?
1: Aman ya.
0: Jadi SGLT2 itu bekerja kalau gulanya di atas 180. Kalau di atas 180, kadar dalam gulanya itu dibuanglah lewat pipis. Tapi pipis pipis atau buang air kecilnya itu manis banget dong. Betul, jadi manis sekali. Karena membuang gula ya. Membuangnya itu bisa sampai 260 gram. 60 gram gula itu kira-kira ya. Jadi 60 gram ini kira-kira setengah on untuk gulanya dibuang gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentunya dengan dibuangnya itu gula lewat urin, dalam darahnya itu tetap dijaga kondisinya tidak manis ya. Jadi obat ini membuang. Kalau misalnya gulanya cuma 80 ya nggak dibuang, karena kan nggak masuk ke dalam ginjal ya. Jadi tapi sahabat tiktus ya, jadi teman-teman juga yang di TikTok ya, jadi untuk diabetes itu sekarang nggak cuma turunkan gula toh, tapi bisa nggak obat itu menurunkan resiko jantung ya, stroke maupun cuci darah atau kreatinnya naik gitu ya. Nah itu yang harus kita pikirkan, karena pada pasien diabetes itu sebagian besar sih nanti kenanya kesumbat di jantung dan kesumbat di otak ya. Dan memang kalau udah diabetes, kondisi pembuluh darahnya itu 12 tahun lebih menua daripada umurnya. Jadi orang itu umurnya 52 karena diabetes. Kalau dicek pembuluh darahnya udah seperti umur 64. Jadi terjadi penuaan dini ya. Nah, tapi untungnya kalau diberi obat yang golongan SGLT2 tadi bisa memperbaiki daripada peradangan pembuluh darah ya. Apalagi kalau digabung sama injeksi semaglutide dan tirzepatide, wah udah. Memang luar negeri sekarang ini udah mulai pakai obat itulah menjadi lini pertama. Tapi kembali ya, kendala biaya. Tapi kalau biayanya ada, pakailah dua obat itu. Karena semua guideline saat ini menjurus tidak cuma menurunkan gula, tapi bagaimana bisa mencegah komplikasi daripada diabetes ya. Okay. Seperti itu Mbak.
1: Ya oke dok. Ada terima kasih buat yang sudah masuk lewat TikTok, ada sahabat Teguh, ada sahabat Niluh Putu, dan juga sahabat Siskawati yang tadi menanyakan obat kurus apakah bisa di cover BPJS dok? Okay.
0: Saya belum bisa saat ini
1: belum
0: ya.
1: Belum bisa ya. Sahabat Siska, untuk klinik obesitas itu ada di Rumah Sakit Pantiloso Dr. Cipto ya,
0: betul,
1: dok?
0: Ya,
1: okay.
0: Betul ya.
1: Nah, kalau mau konsultasi bisa datang
0: bisa.
1: Ke dokter dulu ya, dok, ke rumah sakit ya. Dulu ya.
0: Karena kan mesti di asesmen dulu ya, jadi asesmen tuh ini benar gak sih obesitas, ada gak faktor risiko gak bisa tidur, ada gak diabetesnya, terus makannya kan mesti diajarin juga ya, makannya mesti diajarin supaya makannya benar gitu ya. Nah jadi ya, ya sahabat Iktus maupun teman-teman di TikTok ini ya, jadi diabetes ini saat ini kan menjadi penyakit yang ibunya segala penyakit itu ya.
1: Penyakit,
0: nanti
1: ya.
0: Dia menjalar ke keputihan, ke kandungan, luka berdarah ke bagian bedah, risiko kebutaan ke bagian mata itu ya. Ada juga yang ke jantung. Nah, dari pasien diabetes itu boleh dikatakan sepertiganya itu nanti kena jantung. Jadi nanti 50 orang itu masuk ke bagian jantung ya. Diabetes itu 50-nya masuk ke bagian stroke, ke bagian saraf ya, dan 50-nya masuk ke bagian ginjal. Langkah baiknya untuk teman-teman bisa mengontrol gulanya ya. Kontrol gula itu bagaimana? Jadi puasa 130 maksimum ya, 2 jam 180 maksimum, dan HbA1c di bawah 7 ya. Itunya apa? Kebaikannya adalah obat-obat ini, obat-obat yang baru ini sekarang bisa mencegah tadi stroke, jantung, dan ginjal ya. Seperti
1: itu. Baik, ini sahabat Iktus ya sudah bergabung. Terima kasih buat sahabat Teguh, ada sahabat. Ini siapa tadi ya? Dok. Ini kembali lagi ke obat diabetes SGAT2 tadi, Dok. Misalnya ya, ini seseorang ya. Ada yang menggunakan obat sebelumnya sebelum SGAT2 ini.
0: Ya.
1: Bagaimana caranya kalau mau berganti dengan obat yang baru ini, Dok? Apakah seperti apa, Dok?
0: Jadi biasanya itu dengan obat-obat yang lama itu gulanya tuh seringnya masih naik turun. Nah, biasanya itu kita tambahkan dulu aja obat SGLT2. Nah, tapi kalau memang ada obat-obat yang terlalu mendropkan, biasa saya ganti. Jadi golongan-golongan misalnya ini bentamit, itu kan kalau kita lupa makan tuh bisa pingsan, bisa sampai ke UGD itu ya. Nah, saat ini dan dia tuh nggak protek terhadap jantung, ginjal, dan stroke ya. Sehingga obat itu dilepas, diganti dengan obat-obat SGLT2 itu ya. Tapi kalau ada obesitas, penurunan berat badan, alangkah bagusnya dikombinasi. Jadi golongan SGLT2 inhibitor ditambah dengan GLP-1 reseptor agonis ya, yang saat ini tersedia semaglutide dan tirzepatide ya. Ya cuman itu sekali suntiknya ya 309. Kalau beli satu pen tuh kira-kira biayanya tuh 250.000 per minggu ya, per minggu. Kalau yang per tablet kira-kira 25.000. 20.000 per tablet itu. Nah, tapi kan kita mencegah sampai komplikasi. Jadi kalau kita minum obat gula, ujung-ujungnya tetap kena jantung, dipasang ring, sesak napas, masuk ICU, untuk apa itu ya? Nah, jadi menurut saya kalau untuk kesehatan, kita harus ngalai untuk beli obat-obat yang saat ini direkomendasikan oleh Perkeni, oleh IASD, oleh ADA gitu ya. Seperti itu, obatnya tuh sudah tersedia banyak gitu ya, seperti itu.
1: Jadi intinya kalau menggunakan SGAT2 itu bisa menurunkan semuanya, tetapi dengan penggunaan SGAT2 ini lebih aman, begitu ya, meskipun harganya memang lebih dikit dan belum tercover dengan BPJS, tapi benar-benar itu bisa menurunkan dan aman banget begitu ya, Dok ya.
0: Kita kan takut udah orang tua nanti risiko kedropan kan. Nah, kalau ini aman ya. Cuma kalau di luar negeri memang dilaporkan yang efek samping cukup banyak itu adalah infeksi saluran kencing, karena dengan diberi obat ini kan gulanya jadi manis sekali, Pol. Nah, bagi yang baru buang air kecil, pembersihannya tuh kurang bersih, manisnya nempel, jadi infeksi.
1: Oh.
0: Tapi untungnya kalau di Indonesia tuh pakai air ya dalam membersihkan setelah pipis ya. Jadi angka infeksinya itu nggak banyak gitu.
1: Oke, baik. Ya, semakin paham ya sahabat itu sih ya, kita tetap harus menjaga diri untuk kesehatan khususnya penderita diabetes mellitus. Kalau misalnya dok, masih dalam taraf pra-diabetes, pra ya dok ya, apakah boleh menggunakan SGLT2 ini?
0: Mbak, gejala apa mbak? Kalau dalam rangka?
1: Pra-diabetes.
0: Diabetes?
1: Masih pra.
0: Pra-diabetes? Masih.
1: Ya.
0: Kalau pra-diabetes itu memang yang diajurkan saat ini metformin, ya.
1: Okay.
0: Saat ini diajurkan metformin dulu. Tetapi, ya kita lihat pre-nya berapa. Kalau pre-nya udah mintip-mintip ya, udah 6,45, ya udahlah diberikan ya boleh gitu ya. Karena kan begitu tinggi, dibuang ya. Obat ini sangat aman ya, jadi SGLT2 ini yang namanya dapagliflozin, ya, enafoglifosin maupun empagliflozin, pasien yang nggak diabetes, tapi kalau ada gangguan jantung itu diberikan. Atau pasien dengan ginjal, mulai ada gangguan kreatinin naik, tapi dia nggak punya diabetes juga diberikan. Jadi saking amannya, dokter yang menggunakan SGLT2 ini sekarang nggak cuma dokter umum dan dokter penyakit dalam, dokter spesialis jantung maupun spesialis ginjal juga pakai. Karena obat ini tadi protek terhadap yang sudah kena gangguan ginjal, memprotek, walaupun dia nggak diabetes, memperbaiki ginjal ya. Dan dokter jantung juga menggunakan. Ya, jadi obat ini diguna untuk diabetes, baik untuk dokter jantung, dokter ginjal pakai semua gitu ya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ibu sahabat Siskawati yang mau bertanya konsultasi lagi tentang penurunan berat badan.
0: Ya.
1: Hanya turunnya berapa
0: biasa,
1: hari?
0: Ya, biasanya itu seminggu sekali ya.
1: Ya,
0: itu pengalaman saya ya. Disuntik pertama aja nggak ada yang nggak turun, semua turun.
1: Oh.
0: Jadi suntik pertama turun, jadi nggak nunggu, oh nanti efeknya 2 minggu lagi, nggak. Suntik hari ini, minggu depan dicek masih turun. Itu turunnya berapa? Ya turunnya itu ada yang 3 on, ada yang 5 on, tapi ada juga ekstrim 2 kilo ya ada. Itu ya, tergantung tadi ya. Nanti kan diajari makan ya. Tapi artinya dengan itu, dengan suntikan semaglutet maupun tirzepatide itu, udah kita menunggu sebulan baru turun nggak? Suntik sekali udah pas 99% lah turun gitu ya. Pengalaman saya tuh gak ada yang gak turun, semua turun. Nah jadinya sangat bermanfaat. Jadi kita gak sampai nunggu gitu ya. Gak sampai nunggu. Dan biasanya tuh orangnya tuh langsung, aduh kok langsung ini ya, kerasa ya, gak pengen makan, aku biasanya ngemil gitu. Langsung kerasa enak gitu. Seperti itu.
1: Jadi kalau setelah suntik baik yang semaglutet atau yang tirzepatide, itu
0: ya, tirzepatide.
1: Sekali suntik itu sudah ada efeknya di dalam tubuh.
0: Sudah ada ya? Efek rasa.
1: Oh,
0: jadi nggak nunggu, oh turunnya 2 minggu lagi, enggak, langsung turun. Suntik kedua minggu berikutnya turun lagi. Suntik ketiga minggu berikutnya turun lagi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Rata-rata 2-4
1: dan aman
0: kilo.
1: Gitu ya. Oke, baik.
0: Jadi,
1: ya, oke, okay, baik.
0: Efek sampingnya cuma mual aja sedikit, ya.
1: Kalau mual kan bisa makan timun, makan buah kan hilang dok ya?
0: Bisa, dan memang kalau udah makan itu diprioritaskan makan protein. Jadi banyak makan protein, karena kita nggak mau berat badan turun tapi malah ototnya yang kecil. Padahal kita kan sasarannya lemak jahat ya. Jadi protein itu bebas, lapar makan telur rebus boleh nggak? Boleh. Lapar tapi di rumah kok ada ayam pop padang, boleh gak? Boleh. Pulang kok ada pepes, digado aja pepes udang, boleh. Tapi jangan makan roti, biskuit, gandum-gandum plus gula, nanti naik.
1: Okay.
0: Ya.
1: Okay.
0: Tapi makan kentang rebus, boleh, itu alami ya. Pisang, boleh, anggur, boleh gitu ya.
1: Yeah.
0: Seperti itu.
1: Ya, dokter selalu menyarankan makanan yang alami, jangan yang food processor, itu banyak pengolahannya ya. Oke, dok kita jeda lagi ya.
0: Ya, kita jeda dulu ya. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi.
1: Ya, ada satu pertanyaan nanti dijawab setelah lagu ya, dok ya.
0: Baik,
1: saya sakit banget, terus sampai bengkak sempat di ortopedi ya, tapi hasilnya sama. Oke, nanti kita akan bahas
2: tentang jawab ya.
1: Oke.

0: blessing, blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Gak semua nyeri itu sama ya. Jadi nyeri itu ada ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu obatnya bisa pakai misalnya golongan anti peradangan ya. Tetapi kalau dia nyerinya sedang, sedang tuh ganggu lah gampangannya ya. Itu harus ditambah obat. Jadi obat-obat yang golongan namanya tuh mild opioid ya, yang kita kenal dengan nama kodein atau tramadol. Jadi mungkin Bu Sika ini yang pertama udah masuk ke dalam nyeri sedang, sehingga harus ditambah obat golongan tramadol atau golongan kodein. Kedua tentu mesti saya periksa ya, kenapa sakit? Oh ternyata misalnya tuh ada itu apa? Otot-ototnya yang kenceng, ya mungkin nanti tambahin fisioterapi, dikasih ultrasound, atau sekarang ini pakai tape, pakai taping. Taping itu kayak kayak lakban gitu ya, tapi lakban yang untuk berguna membantu menghilangkan nyeri, pakai taping juga bisa ya. Atau kita berikan juga suntikan di tempat yang sakit, disuntik tempat yang sakit sehingga mengurangi rasa nyeri. Jadi banyak sekali modalitasnya Bu Siska. Tapi kalau dokter itu memang harus meriksa dulu, baru bisa mengadviskan untuk memberikan suatu pengobatan, ya. Seperti itu.
2: Baik. Silakan yang mau bergabung lagi, masih banyak waktu untuk bertanya bersama dengan Dr. Yosef seputar penyakit obat baru diabetes mellitus, ya. Baik. Kita undang untuk sahabat itu seputar, nah ini untuk klinik obesitas itu baru di Rumah Sakit Panti Wuloso Dr. Cipto ya Ibu?
1: Ya, jadi betul.
2: Tanya ini ya, kalau di klinik belum ada nih ya.
1: Betul ya. Jadi dengan harga Rp390.000 ya. Tapi minggu depan sudah ada juga tirzepatide. Tirzepatide itu harganya yang si Bonjaro mungkin setelah suntikan Rp440.000. Nah, tapi itu memang bagi yang benar-benar membutuhkan penurunan berat badannya itu lebih lebih lebih tinggi, kita menggunakan tirzepatide. Tapi kalau cuma menurunkannya mungkin di bawah 17% itu ya, itu cukup dengan si golongan semaglutide ya. Nah, cuma kan sekarang yang pasien-pasien dengan penurunan berat badan, kita nggak usah sedih lagi, jangan menyalahkan diri sendiri juga. Kenapa aku nggak usaha? Bukan, itu karena gangguan pada keseimbangan neurokimia yang mengatur makan. Tapi dengan ada obatnya, nanti akan dengan sangat mudah teman-teman sekalian itu, ya, Bapak-Ibu sekalian, menurunkan berat badan sehingga mencapai ideal. Ya, karena kalau nggak diturunkan itu, masalahnya tuh akan naik terus dan nanti timbul masalah mulai dari kolesterol, gula, tensi, nyeri kaki, nyeri boyok, ya, kemudian sampai perlemakan hati, lemah jantung, sampai gangguan psikologi ya, tentu ada rasa sedih, cemas, ya, beli baju kok nggak dipakai semua. Nah, sekarang ini bisa di klinik Rumah Sakit Panti Wuloso dengan pemberian semaglutide, ya, di mana berisi hormon yang akan menyeimbangkan rasa lapar, rasa kenyang, laparnya berkurang, kenyangnya awet, gitu ya. Seperti itu. Sehingga berat badannya bisa terjadi penurunan, ya. Nah, selama ini sih di klinik kami, ya hampir dikatakan tidak ada yang tidak turun, ya. Karena ini kan obat penelitian yang memang resmi, ya. Jadi, misalnya sahabat itu, aku pengen beli di apotek, ah bisa. Jadi memang udah resmi pakai resep dokter untuk menurunkan berat badan ya. Tapi kalau aku ingin menurunkan diabetes bisa nggak? Bisa banget. Justru dengan obat tirzepatide ini sampai turun HbA1c-nya itu 2,5. Jadi kalau aku harus HbA1c 9,5, kamu turun-turun ya dok, itu dengan mudah dengan tirzepatide itu menjadi 7. Ya, dengan mekanisme yang mengeluarkan insulin, ya, menahan glukagon, menurunkan rasa lapar, meningkatkan rasa kenyang, itu bisa tercapai ya. Jadi memang antara obesitas dan kegemukan ini sepaket memang ya biasanya ya. Gemuk yang jadi diabetes, tapi diabetes dengan obat-obatan yang masih lama, zaman lama itu jadi gemuk juga. Dan kalau dibiarkan kan tadi ngefek ke jantung, ke otak, ke ginjal. Nah, sekarang ini kalau Bapak sekalian mungkin hati-hati internet, di Instagram ya, hampir sebagian besar guideline-guideline-nya itu pakainya ini metformin sama SGLT2. Dan kalau sudah ada, oh pernah tersumbat, pernah pasang ring, kombinasi SGLT2 dengan GLP-1 reseptor agonis ya. Seperti itu. Memang
2: Baik.
1: dari jangka pendeknya lebih mahal. Tapi kalau jangka panjang, mencegah stroke, pikun, jantung, cuci darah, lebih hemat ya.
2: Selain itu,
1: Lebih murah.
2: dengan pengobatan seperti itu kelihatan seger gitu ya kalau
1: Betul. Seger. Karena kan
2: iya.
1: jadi badannya tidak berat ya.
2: Iya.
1: Jadi seger gitu. Iya.
2: Baik. Oke, pesan-pesan buat Sabah itu mungkin Sabah
1: Ya.
2: itu yang saat ini gini dok, Sabah itu yang masih bertanya-tanya, aku tuh kena DM nggak sih? Nah, lebih baik diperiksakan lebih awal di tempat pelayanan kesehatan.
1: Ya,
2: Karena ya
1: betul.
2: kan dok, di Rumah Sakit Pantiloso Dr. Cipto itu membuka klinik untuk pemeriksaan awal. Jadi
1: Ya.
2: kalau di awal itu diketahui, jangan sampai sudah tinggi gula darahnya. Dengan pemeriksaan
1: Betul.
2: di awal sangat bermanfaat ya dok, karena dengan harga sangat terjangkau, begitu ya dok ya.
1: Ya.
2: Oke dok,
1: Jadi kalau untuk
2: pesan-pesan.
1: gula, iya. Jadi untuk gula darah itu cukup puasa di bawah 100 harusnya ya. Setelah makan 140, habis 1 C di bawah 6 setengah gitu ya. Tapi kalau yang normal itu di bawah 5,7. Nah, kalau itu udah tahu diagnosa ya, kalau udah diagnosa diabetes, jangan dibiar-biarkan. Itu tuh jalan terus penyakitnya. Nanti pembuluh darahnya mulai mengendap, kolesterol, nanti komplikasi ya. Jadi saran saya, sahabat itu yang pertama, ketika kita saat ini belum diabetes, dicegah. Kalau sudah diabetes, jangan kena komplikasi dong, jangan sampai stroke, jantung, ginjal. Jadi harus gimana dong? Harus menggunakan obat-obat yang terbaik saat ini untuk apa? Mencegah komplikasi. Jadi kalau gula 500 tuh orangnya enggak apa-apa. Tapi kalau kesumbat, jadi masalah, stroke, harus pasang ring, harus cuci darah. Dan untungnya saat ini udah ada obat-obatan yang bisa mencegah tadi stroke, jantung, cuci darah ya. Dan memang belum di cover oleh BPJS, tapi nanti sahabat Tikus, para pendengar sekalian bisa konsultasi ke dokter keluarga atau mau ke rumah sakit Pantioso yang monggo untuk membicarakan dua obat yang bisa mencegah tadi itu golongan SGLT2. Jadi hanya ada tiga jenisnya, jadi enafoglifosin, dapagliflozin dan empagliflozin, sama dua obat GLP-1 reseptor agonis yang juga bersifat protektif terhadap komplikasi dan menurunkan berat badan, yaitu dengan nama dagangnya Ozempic sama Mounjaro ya, bisa. Tapi kalau kegemukan pakainya Wegovy. Sudah tersedia di Rumah Sakit Panti Rasa Dr. Cipto Semarang ya.
2: Iya
1: Seperti
2: dok,
1: itu.
2: masih ada satu pertanyaan lagi nih ya dokter, kalau
1: Ya.
2: kecepit sakit sudah minum Patral dan Etoricoxib 90 mili, apakah boleh ditambah Axorcia 120?
1: Oh, etori kan sama dengan apoksia, enggak boleh. Salah satu.
2: Oh salah satu.
1: Iya, ya berarti
2: Oke.
1: tambahin lagi penyebabnya apa? Mungkin tambah eperison. Kalau memang ada peradangan jelas, dikasih dulu sedikit metoprednisolon. Kalau nyerinya nyeri saraf, tambahin pregabalin. Jadi mungkin tetap kita ada modalitas atau kita pasangin tape. Tapping namanya, kinesio tapping. Ya, jadi seperti itu. Ini ada Bu Siska juga. Sudah suntik dokter, tapi kumat lagi karena kerja saya berdiri. Nah, berarti ya Bu Siska kudu turunkan berat badan ya. Tapi berat badan tuh nggak untuk jangka pendek terus buat cantik, itu bukan. Ya itu boleh lah. Tapi sebenarnya untuk kesehatan, nyerinya hilang gitu ya. Tapi memang saat ini harus pakai biaya pribadi dulu ya. Seperti itu. Tapi kalau tanpa obat tuh memang sebagian besar jadi placebo yang pakai obat itu dalam waktu 2 tahun turunnya itu 0,6%. Jadi kalau 100 kilo turunnya itu 6 on. Sedangkan yang diberi suntikan itu turunnya sampai 17%. Bahkan yang tercepatnya 25%. Jadi jauh sekali itu ya efek diberi obat dan tidak ya. Lawangnya dari mana, Dok? Gitu. Lah biasanya kalau berat badan berlebih itu ya mesti suka ngemil, suka jajan. Lah uangnya itu diambil, dipakai untuk beli obat gitu ya. Karena oh beli kacangnya diganti, beli rotinya dituker gitu ya. Karena itu pilihan. Jadi semua pilihan dari pasien. Cuman saya anjurkan dengan ada obat baru ini nggak boleh lagi kita nyeri ya, seperti itu ya.
2: Iya, dok, itu masih ada lagi pakai surat rujukan apa langsung di rumah sakit, dokter?
1: Kalau di kalau untuk ke klinik obesitas langsung kan pakai umum ya, jadi nggak pakai
2: Iya.
1: rujukan. Jadi bayar umum aja, 350.000 sudah, nggak pakai, nggak usah rujukan ya. Kalau rujukan tuh berlaku untuk BPJS ya. Ini kalau umumnya nggak usah, jadi langsung datang aja mau periksa gitu ya, seperti itu.
2: Ya,
1: Karena
2: baik.
1: kita harus bertanggung jawab tuh kesehatan kita sendiri. Kalau kita sakit, itu yang sakit yang rekoso tuh dirinya sendiri. Jadi kita bertanggung jawab. Jadi seumpama kita belum baik, bicaranya harus sehat, ya seperti itu. Nah
2: Ya.
1: kadang kan obatnya yang kurang cocok, ya itu nanti bisa ke rumah sakit kita sesuaikan obatnya, ya.
2: Baik.
1: Baik, saya
2: Yang
1: kira
2: belum
1: itu aja.
2: masih banyak pertanyaan, silakan bisa langsung ke Rumah Sakit Pantelas Dr. Cipto tentang
1: Betul.
2: obat obesitas, kemudian obat baru ini boleh konsultasi ya, silakan. Nah, oke, dok, pesan sekali lagi buat sahabat itu, masih ada lagi
1: Ya.
2: yang disampaikan?
1: Ya, yang terakhir, obesitas saat ini kan diabetes itu penyakit yang banyak di sekitar kita. Indonesia tuh ranking 5 paling banyak seluruh dunia ya. Nah, tapi yang kita takutkan itu adalah komplikasinya. Jadi dia tuh akan membuat penuaan dini, mudah nyumbat di jantung, mudah stroke, mudah nyumbat di kaki sampai luka kaki dipotong, mudah cuci darah, mudah permakan hati, jadi pengerutan yang berakhir ke kanker. Tetapi untungnya dengan obat-obatan yang saat ini yang memang di luar BPJS bisa sangat membantu untuk mencegah tadi penyakit-penyakit tadi ya. Nah, tapi sahabat itu maupun teman-teman sekalian bisa konsultasi untuk obat ini ke dokter keluarga atau boleh juga ke Rumah Sakit Tantirasa Dr. Cipto Semarang ya. Itu aja Mbak Eri ya.
2: Baik, dok, terima kasih
1: Betul.
2: untuk info sehatnya pagi hari ini. Kita ketemu lagi di Senin yang akan datang ya, dok.
1: Ya, baik. Ya, terima kasih. Saya izin untuk mengakhiri live saya ya. Ini baru belajar ya teman-teman TikTok, ini dimaklumi. Masih gaptek, ini baru pertama gitu ya.
2: Terima
1: Ya,
2: kasih, dok. Kita ketemu
1: terima
2: lagi.
1: kasih.

Reason of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Sobat itu senang sekali di pagi hari ini, jadi Senin ya, kita berjumpa di program yang luar biasa, yaitu program Excellent Business. Tentu saja pagi hari ini senang sekali, hari Senin yang penuh dengan semangat untuk kita lakukan satu aktivitas yang bisa membawa keberhasilan untuk masa yang akan datang. Baik, sobat itu, sebelum kita berbincang di pagi hari ini, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sobat itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sobat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

di pagi hari ini ya, titlenya adalah bagaimana kita semangat dan berbisnis. Berbisnis kita memang harus semangat ya. Untuk tetap semangat dalam berbisnis, fokus pada tujuan awal. Bangun kebiasaan kerja keras dan pantang menyerah. Mengelola keuangan dengan baik dan jangan takut untuk berhadapan dengan perkembangan zaman. Temukan inspirasi dari pebisnis lain. Luangkan waktu untuk diri sendiri agar tidak jenuh. Dan rayakan setiap pencapaian kecil untuk mencapai motivasi. Kembangkan pola pikir positif. Belajarlah dari kegagalan dan bangun jaringan yang sportif untuk menghadapi tantangan. Ya, untuk yang pertama adalah ingat tujuan dan fokus pada tujuan. Ya, ingat tujuannya dan fokus pada tujuannya. Apa sih yang diinginkan di dalam satu bisnis? Yang jelas pasti ingin bisnisnya berhasil. Yang jelas pasti mendapatkan cuan ya, mendapatkan uang. Kalau berbisnis yang mendapatkan cuan kan sia-sia ya, seperti itu ya. Dimana itu harus ditulis dulu seperti itu dalam satu catatan buat pemikiran kita ya. Jadi kalau kita sudah berfokus pada tujuan untuk mendapatkan satu bisnis yang baik, berarti kita harus pantang menyerah ya. Dimana kalau kita berbisnis berjualan, misalkan berjualan makanan ya, tentu saja tujuannya makanan saya harus laku dan makanan saya harus habis ya. Berarti yang pertama kali adalah memang makanan harus dibuat seenak mungkin ya, seenak mungkin, dan harus tahu taste dari misalkan di Semarang ini sukanya makanan yang seperti apa. Sepertinya kalau di daerah Semarang ini Pak sukanya yang manis-manis ya. Dan itu harus tahu karakternya sehingga lebih mudah untuk dibuat bisnis ya. Setelah itu pelayanan yang baik ya, pelayanan yang baik dan juga memberikan produk-produk atau makanan-makanan yang

Sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita dengarkan satu pariwara yang akan lewat. Sobat Idus, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sobat Anda.

0: we shouldn't try.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

masih di program Islam Business ya. Masih bagaimana membuat kita berbisnis semangat. Yaitu di mana berikutnya ya adalah bagaimana kita membuat pola pikir kita yang selalu positif, sobat Idus ya. Pola pikir yang positif. Jadi di dalam berbisnis itu memang optimis ya, optimis. Jadi pasti berhasil. Jadi pikiran harus positif ya, sobat Idus. Misalkan di dalam satu bisnis mungkin ada kendala-kendala, apa permasalahan-permasalahan, berarti kita harus berpikir juga bahwa itu sebagai jembatan untuk menuju ke sukses ya. Jembatan untuk membuat kita lebih kuat di dalam berbisnis. Ya, jadi kita bisa melakukan dengan baik. Tidak down, tetapi justru kita harus membuat pikiran kita dan semangat kita harus lebih besar lagi agar kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Banyak sih permasalahan-permasalahan dalam bisnis. Sebetulnya sih bukan hanya permasalahan dalam bisnis ya, dalam kehidupan ini permasalahan banyak sekali seperti itu sih ya. Dimana kita keluar rumah ini pun juga banyak sekali permasalahan ya. Jadi semua itu harus kita hadapi dengan positive thinking sehingga berjalan dengan mulus dan berjalan dengan baik. Apalagi dalam bisnis karena persaingnya banyak, karena ada mungkin orang yang iri dengan keberhasilan banyak sekali. Tapi kita memang harus berpositive thinking. Jadi jangan pernah baper ya, kalau baper susah seperti itu sih ya dalam berbisnis. Kadang kalau kita menjumpai mitra atau mungkin menjumpai pelanggan ya, yang kadang dia suka menawar misalkan ya, ya kita harus jawab dengan baik ya, ya perceritakan aja kualitas Anda yang Anda berikan seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga kita bisa menjual dengan harga seperti ini ya. Jangan berpikir sebaliknya, pokoknya ceritakan yang baik kepada dia, yang itu kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Jangan sampai kita menceritakan baik tapi sebetulnya barangnya gak baik. Nah ini yang menjadikan gagal bisa selamanya. Tapi kalau kita memang berikan yang baik dan saat itu mungkin mereka belum deal, gak masalah. Tapi mungkin orang lain yang bisa masuk juga dengan apa yang Anda suguhkan untuk kualitas barang yang Anda berikan. Jadi berpikirlah positif ya, di mana kehidupan ini memang tidak mulus ya, tapi ada kendala-kendala. Tetapi Anda dengan menghadapi banyak masalah, berarti Anda akan lebih dewasa di dalam satu pekerjaan. Baik, sampai itu siang luar biasa di pagi hari ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan pariwara yang akan hadir bersama itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sobat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Shalom, saya Nobu Idol. Stay tune terus di 96.

0: Business.
1: Ya, masih di program Eastern Business ya. Tentu saja bukan hanya itu-itu saja dari jabat diri ya, tetapi juga yang penting jaga hubungan dengan pelanggan itu sebaik-baik mungkin ya. Jangan sampai pelanggan itu tersakiti, tetapi pelanggan itu dibuat untung dan dibuat senang ya, jangan sampai tersakiti. Karena kalau begitu dia merasa tersakiti, mereka akan pergi selama-lamanya. Tetapi kalau mereka dibuat untung, mereka akan melekat selama-lamanya. Ada sih orang yang berpikir bahwa kalau bisa pelanggan itu seumur hidup ya. Memang sulit ya, tetapi harus bisa dijalankan. Bagaimana caranya? Ya banyak sekali sih cara-cara seperti itu ya. Kadang tidak hanya transaksi itu saja yang diperhatikan, tetapi mungkin ya kalau kita tahu mereka ulang tahun, dia bisa juga sih diberikan ucapan selamat ulang tahun, ataupun mungkin bisa dikirimkan bunga atau roti begitu ya, sehingga ada satu care pada dia. Jadi pelanggan ataupun teman bisnis itu bukan hanya sekedar bisnis, tetapi ada relationship yang baik di antara Anda dengan mereka ya. Jadi sudah kayak keluarga begitu seperti itu ya. Kadang-kadang kalau sudah membuat suasana seperti itu, kemahalan dikit mereka enggak apa-apa biasanya ya. Tetapi kalau enggak ada seperti itu, ya kadang-kadang kalau sama pun dia juga akan milih yang lain karena pelayanan lebih baik. Tapi kalau kita bisa melayani lebih baik, ya mereka tuh enggak menghitung, biasanya begitu seperti itu ya. Karena bisnis bukan sekedar hanya mencari uang saja, tetapi juga memberikan kesenangan di dalam dua orang bertemu di dalam satu transaksi ya. Yang penting mereka senang dan happy. Baik seperti itu ya. Karena ini sudah menunjukkan waktu mau jam 10. Tentu saja di pagi hari ini Rakyat senang sekali menemui seperti itu ya. Tentu saja buat sahabat itu semuanya saya doakan sukses, semuanya semangat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Oke sahabat itu, sampai jumpa di hari Senin depan. Tuhan Yesus berkati.

buah panah. Oga wis sik siji ya.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Satu hal yang tak pernah berubah. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal pasal 28 ayat 13. Semuanya berganti, tetapi tidak ada yang berubah. Kebudayaan dan peradaban mengalami perubahan yang dahsyat, tetapi kita yang merupakan bagian dari ajang perubahan itu sebenarnya sedikit sekali berubah. Maksud saya, pada kenyataannya, sifat manusia tidaklah berubah. Pergumulan, jeritan hati, kebutuhan, dan godaan kita semuanya seperti hanya diulang-ulang, generasi demi generasi. Bagaikan tema drama murahan yang diulang-ulang dan yang berubah hanyalah gambar latar di panggungnya. Sejak tahun 1963, saya telah menulis dan memproduksi guidelines serta menganalisis masukan-masukan yang kami terima. Saya menyimpulkan bahwa meskipun dengan ada sedikit variasi, Anda, baik yang dari Manila, Los Angeles, Kiev, mengatakan hal-hal yang sama tahun demi tahun. Saya juga memperhatikan bahwa kita jarang belajar dari kesalahan dan kegagalan orang lain, termasuk orang tua dan teman-teman kita. Kita berpikir, saya tidak akan ketahuan, atau orang lain tidak ada yang berhak memerintah saya. Sedangkan jika saja kita bisa belajar dari kesalahan dan kegagalan orang lain, kita bisa menghindari begitu banyak sakit hati dan kepedihan. Oke, mungkin Anda sekarang berpikir, apa maksud Anda? Banyak orang sekarang merasa bahwa moralitas adalah urusan pribadi. Saya mendengar pendapat-pendapat seperti gereja atau masyarakat tidak berhak mendikte apa yang harus saya lakukan, itu urusan saya. Atau selama tidak ada yang terluka dan tidak melanggar hukum, tidak ada yang berhak mendikte saya. Apakah ini falsafah yang baru? Tidak juga. Ini falsafah yang sudah berumur ribuan tahun. Daud pernah memiliki keyakinan yang sama. Daud yang mana? Daud, Raja Israel yang membunuh Goliat dan meraih kedamaian bagi keturunan Israel 3.000 tahun yang lalu. Seperti kebanyakan kita di zaman ini, Daud merasa bahwa moralitas adalah urusan pribadi. Menjalankan kerajaan adalah satu hal, urusan pribadinya adalah hal yang lain. Lalu semuanya terbongkar. Suatu hari Nabi Nathan berkata, Daud, aku ingin bercerita kepadamu. Lalu ia bercerita bagaimana seorang kaya merampas domba milik seorang yang miskin. Dan kemudian ia bertanya kepada raja, apa yang harus dilakukan terhadap orang kaya itu? Daud sangat marah terhadap kejahatan itu. Lalu Nathan berkata, engkaulah orang itu. Dosa pribadinya terungkap secara publik dan menghancurkan keluarganya. Musa yang 400 tahun sebelum Daud hidup berkata, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Bilangan 32 ayat 23. Prinsip itu berlaku di zaman Musa, berlaku juga di zaman Daud, dan tentunya berlaku di zaman ini. Anda pasti akan menanggung akibat dari dosa Anda. Entah apakah Anda berbuat salah terhadap istri Anda, atau Anda mencurangi perusahaan tempat Anda bekerja, atau Anda memilih untuk tidak membayar pajak, pada akhirnya bom waktu kegagalan moral itu akan menimpa Anda. Itu adalah fakta kehidupan. Perselingkuhan yang Anda kira adalah masalah pribadi menjadi terungkap secara publik. Pihak auditor menemukan dana yang Anda sembunyikan. Atau hati nurani Anda menjerit di kegelapan malam dan Anda tidak bisa lagi menanggung rasa bersalah itu. Adakah jalan keluar? Ada. Jalan keluarnya sama tuanya dan sama barunya dengan masalah tadi, yaitu siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Ini hebat, ini solusi yang kita perlukan. Pengakuan, Berterus terang, mengakui kegagalan Anda adalah langkah pertamanya. Langkah yang kedua, berbalik 180 derajat dari kesalahan Anda dan berjalan menuju arah yang berbeda. Hanya itulah solusi yang langgeng. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai info perakiraan cuaca kota Semarang untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026, awal pekan dominan cerah berawan sepanjang hari. Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca di kota Semarang Senin 13 Juli 2026 diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan mencapai 5 hingga 11 km per jam. Adapun suhu udara di kota Semarang berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 sampai dengan 79%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari timur laut hingga barat daya hingga utara dengan kecepatan mencapai 5 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 92%. Untuk wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke utara hingga timur laut dan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 16 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 53 hingga 99%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, dominan cerah berawan sepanjang hari.

Berikutnya kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini. Senin 13 Juli 2026 dari Bank BCA. Dolar Amerika beli Rp18.110 dan jual Rp18.130. Dolar Singapura beli Rp13.981 dan jual Rp14.020. Euro Eropa beli Rp20.614 dan jual Rp20.676. Dolar Australia beli Rp12.535 dan jual Rp12.583. Pound sterling Inggris beli Rp24.205 dan jual Rp24.271. Dolar Hong Kong beli Rp2.309 dan jual Rp2.313. Yen Jepang beli Rp111.65 dan jual Rp111.94. Rial Saudi beli Rp4.822 dan jual Rp4.829. Yuan China beli Rp2.661 dan jual Rp2.679. Won Korea Selatan beli Rp11.68 dan jual Rp12.38.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan dari suaramerdeka.com mengenai update terbaru harga emas Pegadaian Senin 13 Juli 2026 stabil tanpa pergerakan di awal pekan. Rincian harga terbaru emas Pegadaian dan Galeri 24 Senin 13 Juli 2026 dari laman resmi Pegadaian serta Galeri 24 13 Juli 2026 emas rata-rata stabil tanpa pergerakan naik atau turun di awal pekan. Untuk jenis harga emas antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga Rp2.762.000 sama dengan dari harga perdagangan sebelumnya. Adapun harga emas UPS 24 karat 1 gram ada di angka Rp2.647.000, tidak bergerak dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara Pegadaian emas Pegadaian jenis Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok di angka Rp2.634.000, stabil dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Patokan penetapan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya dinamis serta berubah-ubah.

Masih dari Suara Merdeka, info ekonomi berikutnya kami sampaikan. OJK ingatkan modus penipuan digital kian marak. Pelaku UMKM diminta tingkatkan kewaspadaan. Meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital turut diikuti dengan bertambahnya ancaman kejahatan cyber yang menyasar masyarakat maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan, transaksi daring maupun aktivitas keuangan ilegal.

legal yang kini semakin beragam. Pesan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen Keuangan Daerah dan LMS OJK Solo, Heri Santoso, yang menyampaikan hal tersebut dalam sebuah talk show yang digelar di Gedung Wanita Karanganyar baru-baru ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Informasi selanjutnya kembali kami sampaikan, kali ini dari Suara Merdeka yang terbit hari ini. Senin 13 Juli 2026, Bupati Sukoharjo. PDIP pecat Bupati Sukoharjo. Dari Jakarta kami infokan PDIP langsung memecat Bupati Sukoharjo Etik Suryani dari keanggotaan partai tersebut. Pemecatan dilakukan berdasarkan aturan tegas PDIP terhadap kader yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pariera menjelaskan untuk kasus di luar OTT, setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan kader akan diproses melalui mekanisme internal partai. Menurutnya, DPD akan menyampaikan laporan kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP untuk dilakukan pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi. Sementara dari Batang kami sampaikan, PLT Bupati Sukoharjo disiapkan sesuai aturan. Gubernur Jateng Ahmad Lufi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun penunjukan PLT Bupati akan dilakukan setelah melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Lufi di sela tasyukuran HUT ke-27 Persatuan Purnawirawan Polri Cabang Batang pada Sabtu 11 Juli menanggapi perkembangan penanganan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah di Sukoharjo. Di mana diberitakan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Jakarta menetapkan Bupati Etik Suryani dan dua pejabat ASN Pemkab Sukoharjo sebagai tersangka dan ditahan pada Sabtu 11 Juli 2026. Gubernur Lutfi mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memantau proses hukum yang sedang berjalan sekaligus menyiapkan langkah-langkah administratif agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Di mana saja Anda berada,

Selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus, jumpa lagi kita di Happy Family untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 yang akan menemani sahabat kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11.30. Tentunya dengan berbagi tips seputar keluarga, terutama bagaimana mendampingi putra-putri kita. Pujian yang pertama dari CPCC Worship hadir membuka perjumpaan kita, dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Yul, Yul,
1: ayo terukan apa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Ini loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 229 01 00 181 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

saat itu dimanapun Anda berada, apa sih dampak memaksakan kehendak pada anak? Nah, kita akan bagikan yang ditinjau oleh Dr. Carla Pramudita Susanto dari hellosehat.com. Sahabat Iktus, orang tua tentu ingin melihat ya anaknya sukses di masa depan, namun sebaiknya jangan sampai orang tua yang memaksakan kehendak pada anak. Pasalnya saat memaksakan kehendak, sahabat, ada beberapa dampak yang mungkin akan terjadi pada anak kita. Nah, apa saja dampaknya, lalu bagaimana cara yang perlu ditempuh untuk menyampaikan keinginan orang tua kepada anak kita? Sahabat, berbagai dampak orang tua yang memaksakan kehendak pada anak. Setiap kita orang tua tentunya memiliki cara masing-masing ya untuk berinteraksi dan membimbing anak-anaknya. Apalagi setiap orang tua tentu ingin pengalaman hidupnya yang pahit tidak terjadi pada anaknya kelak. Ya, sebenarnya tidak ada salahnya sih dengan harapan tersebut bila anak menyetujuinya dan menjalaninya. Namun terkadang kita orang tua suka memaksakan kehendak pada anak agar ia mengikuti dan menjalani kehidupan sesuai dengan arahan orang tua. Padahal saat anak tidak mau, sebaiknya orang tua memberi kebebasan kepada anak dan untuk belajar dan bertanggung jawab atas pilihan jalan hidupnya sendiri. Jika tetap memaksakan kehendak pada anak, ada dampak yang bisa terjadi yang bisa mempengaruhi perkembangannya. Nah, apa saja dampaknya itu? Yang pertama, anak itu bisa bersifat agresif. Nah, orang tua yang memiliki pola asuh terbiasa memaksakan kehendak pada anaknya biasanya akan bersikap keras dengan alasan mendidik. Terkadang saat anak tidak mengikuti apa yang telah dikehendakinya, beberapa orang tua akan memberikan hukuman fisik maupun verbal. Padahal hal ini bisa membuat anak menjadi agresif. Nah, sifat agresif yang anak tunjukkan menjadi salah satu cara melampiaskan kekesalan dan kemarahannya atas sikap orang tuanya. Jadi tidak jarang juga untuk kekesalannya ini ia lampiaskan pada orang terdekatnya. Sebagai contoh nih, anak itu bisa merebut benda milik orang lain dan merusaknya karena merasa barang temannya lebih menarik. Nah, itu dia mulai menunjukkan sikap agresifnya. Kemudian rendahnya rasa percaya diri. Anak yang selalu dipaksa untuk mengikuti kehendak orang tua itu akan merasa bahwa pendapat dan keinginannya tidak dihargai. Nah, alhasil anak itu bisa merasa tidak percaya diri. Mereka pun mungkin akan memiliki harga diri yang buruk. Ini juga dapat menyebabkan anak menjadi pasif di lingkungan sekitarnya, termasuk sekolah. Mereka jarang dan merasa takut untuk berpendapat dan berdiskusi dengan teman-temannya. Hal ini karena mereka tidak biasa untuk mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, dampak orang tua yang memaksa kehendak anak selanjutnya adalah anak tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ini terjadi karena terbiasa untuk menjalani hidup dengan aturan yang telah dibuat oleh orang tuanya. Dengan pola asuh seperti ini, anak cenderung tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan karena memiliki ketergantungan yang berlebih kepada ortunya. Hal ini dapat terjadi karena mereka merasa keputusan yang diambilnya mungkin akan salah dan tidak sesuai dengan kehendak orang tuanya. Lalu apa akibatnya, sahabat, bila anak itu selalu dipaksa dengan kehendak orang tua? Nanti kita akan bagikan info selanjutnya setelah kita break sebentar dengan beberapa lagu berikut ini.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, balik lagi bagaimana akibat apabila kita sebagai orang tua memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Yang pertama, anak itu bisa bersifat agresif. Yang kedua, rendahnya rasa percaya diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan yang keempat, bisa mengganggu kesehatan mentalnya. Ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk selalu mendapat nilai terbaik di sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua memaksa mereka untuk belajar terus-terusan. Alhasil, anak menganggap belajar adalah beban dan sebagai proses yang tidak menyenangkan. Tidak hanya itu, merangkum dari jurnal Frontiers tahun 2023, tuntutan orang tua yang harus memaksa mereka untuk belajar pun dapat membuat anak tertekan. Hal ini memicu terjadinya stres dan depresi. Kemudian juga bisa membentuk perilaku memberontak. Memaksakan kehendak anak yang bisa juga bisa menyebabkan perilaku memberontak pada anak. Semakin bertambahnya usia, beberapa anak mungkin akan merespon tuntutan dan pemaksaan kehendak orang tua ini dengan memberontak atau tidak patuh. Hal ini bisa terjadi karena mereka merasa tertekan harus terus memenuhi tuntutan dari kedua orang tuanya. Lalu, bukan memaksakan kehendak, bagaimana kita sebagai orang tua harus bersikap? Mengingat memaksakan kehendak pada anak itu dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak, ada baiknya kita orang tua berusaha memahami apa sebenarnya keinginan anak. Jadi, selama keinginannya masih positif, orang tua harus perlu memberi semangat dan dukungan agar anak dapat berkembang menjadi lebih baik. Ajak anak untuk berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan. Tanyakan juga apa tujuan mereka dan bagaimana cara mereka ingin mencapainya. Ini bukan berarti orang tua tidak boleh memberikan kritikan atau saran kepada anak. Namun cobalah untuk memahami terlebih dahulu keinginannya dan hindari kritikan yang membuatnya itu tersudut.

bahwa anak siap bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Setelah mengetahui visi anak, cobalah untuk menjadi temannya. Berikan anak soal pandangan dan motivasi sehingga ia bisa mencapai apa yang ia inginkan. Misalnya, anak ternyata memiliki hobi bermain musik dan ia ingin menjadi penyanyi. Nah, kita bisa memberikan referensi penyanyi yang mengawali karirnya dengan perjuangan. Lalu berikanlah misalnya keyakinan pada anak bahwa ia bisa mengembangkan bakatnya. Walaupun sulit bagi orang tua menerima apa yang menerima anak yang memilih jalan lain, tapi mengertilah bahwa anak itu akan melakukan apa yang terbaik dan bisa belajar lebih banyak dari kemampuan dasar yang ia miliki. Ya, semoga apa yang kami bagikan di Happy Family hari ini bermanfaat untuk kita sebagai orang tua ya. Kita akan dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Sahabat Iktus, tak terasa ya waktu yang batasi kita, bahwa apa yang bisa kami bagikan tadi, bahwa membangun komunikasi itu sangat penting ya dalam berhubungan dengan anak. Jadi sahabat Iktus, untuk selalu berkomunikasi dengan anak-anak kita, jangan selalu memaksakan kehendak kita. Membangun komunikasi yang baik adalah kunci penting antara orang tua dan anak untuk lebih saling mengerti. Jangan ada lagi orang tua yang memaksakan kehendak pada anak, biarlah mereka berkembang dan menggali pengalaman mereka dalam kehidupan selanjutnya. Oke, inilah lagu yang terakhir menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, jumpa kembali tentunya di acara yang sama, dan kita jelang acara Firman untuk Anda.

0: 11:30, inilah firman untuk Anda bersama Pendeta Stephen Lin. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Stephen Lim. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Allahku, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh kembali mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah Allahku kepada setiap kami, dan kami rindu diperbarui hidup kami. Spiritual kami semakin dikenyangkan dan semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Allahku, berbicaralah dan kami siap mendengar apa yang menjadi isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.

saudaraku, ada satu hal yang menjadi indikator bahwa seorang manusia itu mengalami satu hal yang sama, yaitu kelelahan. Kelelahan adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Kelelahan ini menyatukan hampir semua orang hari ini. Ada yang lelah karena pekerjaan yang tidak kunjung selesai dalam hidupnya. Ada yang lelah menghadapi tekanan ekonomi dalam hidupnya. Ada yang lelah membesarkan anaknya. Ada yang lelah mempertahankan rumah tangganya. Ada yang lelah melayani tetapi tidak dihargai. Ada yang lelah berdoa tapi merasa Tuhan itu tetap diam dan tidak ada pertolongan dalam hidupnya. Betul, saudaraku? Ada pula yang tersenyum di luar tetapi di dalam hatinya hancur dan berkata, aku tidak sanggup lagi hadapi hidup ini. Saudaraku, musuh tidak selalu berusaha membuat kau dan saya meninggalkan Tuhan melalui dosa. Seringkali musuh cukup membuat dirimu dan diriku kelelahan, saudaraku. Karena orang yang sangat lelah mulai kehilangan perspektif, fokus, pengharapan, bahkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya. Tetapi tahukah saudaraku yang menarik, Alkitab tidak menyembunyikan fakta bahwa Yesus pun pernah mengalami titik sangat lelah dalam fisiknya. Yohanes menggunakan kata yang sangat kuat dengan kalimat Yesus sangat letih. Ini menunjukkan bahwa Anak Allah benar-benar masuk ke dalam pengalaman manusiawi. Dia tidak hanya memahami kelelahan kita secara teori, tetapi Yesus mengalami sendiri apa itu kelelahan. Maka saudaraku, dalam Yohanes 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Di dalam Yohanes 4 ayat 6 ini saudaraku, dikalimatkan Yesus sangat letih oleh perjalanannya. Perhatikan, Yesus tidak berpura-pura kuat. Dia tidak berkata, aku Anak Allah, aku tidak capek. Tapi dia lelah, dia duduk, dia berhenti, dia mengakui keterbatasan tubuh manusia yang dikenakannya. Banyak orang Kristen hidup dengan mentalitas yang sudah salah, saudaraku. Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa pemimpin tidak boleh lelah, pendeta tidak boleh menangis, ibu tidak boleh mengeluh, ayah tidak boleh rapuh, pelayan Tuhan harus selalu kuat. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa mengakui kelelahan bukan kelemahan imanmu. Yang berbahaya itu bukanlah menjadi lelah. Yang berbahaya adalah tetap berpura-pura kuat sampai akhirnya kita hancur dan remuk, saudaraku. Sahabat itu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita meminta tubuh melakukan sesuatu yang bahkan Tuhan sendiri tidak lakukan ketika ia datang sebagai pribadi manusia. Tuhan tidak memintamu untuk berpura-pura kuat. Yesus pun memberikan gambaran bahwa dia pun ada zona di mana di momen ada waktu dia harus berhenti karena dia lelah. Perhatikan mengapa Yesus lelah. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia hidup sembarangan. Dia lelah karena sedang mengerjakan kehendak Bapa. Ini penting. Ada orang yang berkata, kalau aku benar-benar dipimpin Tuhan, hidupku pasti everything well. Tidak selalu demikian, saudaraku. Kadang justru orang yang paling taat adalah orang yang paling banyak mengorbankan dirinya. Amin, saudaraku. Paulus berkata bahwa ia berkali-kali mengalami kelaparan, dipukul, dipenjara, bahkan hampir mati. Apakah itu berarti Tuhan meninggalkan dia? Tidak, saudaraku. Kesetiaan seringkali membawa kau dan saya kepada yang namanya pengorbanan. Namun pengorbanan tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Katakan amin, saudaraku. Amin, ya. Jadi kelelahan bukan berarti Anda ada di luar kehendak Tuhan. Bukan. Ingat saudaraku, disinilah kisah ini menjadi luar biasa. Yesus duduk karena lelah. Lalu datanglah perempuan Samaria. Kalau kita menjadi Yesus, mungkin kita berkata, maaf hari ini saya istirahat dulu deh, saya gak kuat.
Tetapi justru dari momen kelelahan itulah lahirlah percakapan yang mengubah satu kehidupan manusia ini. Perempuan itu dipulihkan. Dia kembali ke kotanya, lalu satu kota datang kepada Kristus, saudaraku. Maka boleh saya katakan begini, saudaraku, Tuhan sering bekerja di saat titik di mana kita merasa diri kita paling down, paling lemah, paling di bawah. Karena Tuhan berkata, datanglah kepadaku, yang letih lesu ku berikan kelegaan kepada dirimu. Betul, saudaraku? Karena lihat ya, mujizat besar itu dimulai ketika Yesus sedang lelah. Ada jiwa-jiwa Samaria yang dimenangkan, ditobatkan, dan kembali kepada Tuhan. Ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang-orang yang hari ini kelihatannya, wow, sedang kuat, sedang baik. Dia memakai orang-orang yang bersedia tetap taat meskipun dia di dalam titik nadir hidupnya. Titik terlemah, titik terendah hidupnya pun, Tuhan masih bisa pakai siapapun yang mau dipakai Tuhan. Seringkali kita kan berkata, Tuhan pakailah aku, nanti kalau aku sudah ini, sudah itu, sudah bagaimana. Tetapi Tuhan berkata, datanglah dengan apa adanya dirimu, nak. Biarkan kuasaku menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. Amin, saudaraku. Tuhan seringkali bekerja di saat kita paling berada di paling titik terendah hidup kita. Markus 6 ayat 31 berkata, marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Ini menarik kalimat ini. Yesus tidak hanya mengajarkan pelayanan, dia juga mengajarkan rest, istirahat. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang tidak pernah berhenti akhirnya akan berhenti dengan cara yang tidak dia inginkan. Tubuh akan memaksa untuk berhenti, pikiran akan memaksa untuk berhenti, emosi akan memaksa untuk berhenti. Ingat, kita bukan mesin, saudaraku. Istirahat adalah bentuk pengakuan bahwa Allah tetap pegang kendali ketika aku berhenti. Amin. Karena istirahat adalah tindakan iman kita. Rest sejenak di dalam Tuhan untuk kita berjalan lebih jauh bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Hari ini kalau engkau diajak untuk, kau harus berhenti, berhentilah. Beristirahatlah di dalam Tuhan. Dari semua kepenatan hidup yang sedang kita jalani, saudaraku. Pelayanan yang exhausted, yang begitu melelahkan, istirahatlah sejenak. Pekerjaan yang melelahkan, istirahatlah sejenak. Semuanya, berhentilah di dalam Tuhan. Artinya apa? Di dalam keheningan itu, tetaplah bersekutu di dalam hikmat Allah. Minta tuntunannya. Dan setelah kita beristirahat, saudaraku, kita bisa berjalan semakin lebih baik bersama dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih berat daripada Getsemani. Di sana Yesus tidak hanya letih, saudaraku. Dia bergumul sampai berkeringat seperti darah. Semua muridnya tertidur. Tidak ada yang memahami apa yang sedang menjadi beban yang sedang dia pikul. Mungkin hari ini Anda juga merasa seperti yang Yesus rasakan. Ada beban yang Anda pikul hari ini. Kau dikelilingi banyak orang, tetapi kau merasa kau sendirian berjalan. Karena itulah dia mengerti, saudaraku. Namun yang luar biasanya adalah doanya. Dia berkata kepada Bapanya, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Disitulah kemenangan dimulai. Kemenangan terjadi, saudaraku. Saya boleh katakan kemenangan yang dialami pribadi Tuhan Yesus bukan ketika salib selesai dipikul. Tetapi kemenangan itu dimulai ketika dia menyendiri. Dia bersama dengan Bapanya. Dia rest bersama dengan Allah, Bapa. Dia memilih hatinya untuk tetap taat kepada panggilannya. Itulah kemenangan dimulai. Saudaraku, Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan, saudaraku. Yesus tidak berkata, datanglah kalau kamu sudah kuat. No. Dia justru berkata, datanglah ketika kau letih. Come to me. Datanglah kepadaku. Kenapa? Karena kelelahan seringkali menjadi pintu di mana kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Dan kita mulai bersandar sepenuhnya kepada Allah.
Kadang Tuhan mengizinkan kita mencapai batas kekuatan kita. Supaya kita menemukan bahwa kasih karunia Allah tidak pernah mencapai batasnya. Amin, saudaraku. Hari ini mungkin Anda datang dengan hati yang hampir menyerah di hadapan Allah. Anda datang di dalam doa, Anda datang di dalam pujian penyembahanmu. Mungkin Anda berkata, aku tidak sanggup Tuhan. Aku terlalu lelah dengan semuanya ini. Dengarkan Injil hari ini, saudaraku. Yesus tidak berkata, mengapa kamu lemah? Dia berkata, datanglah kepadaku. Come with me. Karena dia sendiri pun pernah merasakan apa yang kita rasakan, kelelahan itu. Dia pernah menangis. Dia pernah haus, dia pernah ditolak. Dia pernah sendirian. Dan tahukah saudaraku, dia menang atas semuanya itu. Maka ketika Anda merasa tidak sanggup lagi hari ini, jangan lari dari Tuhan ya. Amin saudaraku. Jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Sebab tangan yang pernah dipaku di kayu salib itu adalah tangan yang masih sanggup menopang orang yang paling letih sekalipun dalam hidup ini. Saya tidak tahu saudaraku apa yang sedang kau alami hari ini. Tetapi ketika saya membawakan renungan ini, saya percaya ada banyak orang-orang yang sedang mendengarkan sedang di dalam keletihan hidupnya. Anda mungkin berdoa, tapi Anda berdoa di dalam keletihanmu. Anda mungkin melayani Tuhan. Anda melayani di dalam keletihanmu. Anda melakukan 24 jam hari hidupmu. Itu berjalan seakan-akan seperti mesin yang hanya berputar. Hanya terus-menerus hanya lakukan itu. Tapi Anda di dalamnya sedang mengalami keletihan yang luar biasa. Mungkin hari ini kekuatanmu habis-habis, saudaraku. Tapi ingatlah kasih karunia Kristus belum habis dalam hidupmu. Katakan amin. Ya, mungkin air matamu sudah tidak lagi terbendung. Tetapi ingatlah belas kasihan Tuhan juga tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidupmu. Yesus juga pernah lelah. Karena itu ketika engkau lelah hari ini, kau sedang capek sekali hari ini, kau datang kepada pribadi yang benar-benar mengerti dan sanggup memberi kekuatan yang baru dalam hidupmu. Bangkitlah saudaraku. Bangkitlah, berlarilah kepada Yesus. Dialah satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan hidupmu dan hidupku. Jangan pandang siapapun dan apapun selain Yesus saja dalam hidup ini. Amin. Sahabat itu yang dikasih oleh Tuhan, bangkitlah, kita berjuang bersama. Bangkit, menang dari semua kelelahan dalam hidup ini. Dan kita tampil setiap hari menjadi pribadi yang berkemenangan bersama dengan Kristus Yesus, Tuhan kita.

kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur dengan firman hari ini Tuhan. Kami diberikan kekuatan baru, kami diberikan damai sejahtera yang baru melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Urapi kami lebih lagi. Mungkin hari ini hamba-Mu berdoa untuk para pendengar Radio Ikhtus dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sedang di dalam titik-titik nadir, titik-titik di penghujung dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin sebentar lagi mereka merasa aku remuk dan hancur. Karena aku lelah dengan semua yang ada, yang membebat hidup mereka hari ini. Aku berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan terobosan breakthrough dalam hidup mereka. Mereka dipulihkan, dikuatkan, berkemenangan dalam nama Yesus. Pribadi lepas pribadi diberikan kekuatan. Mulai hari ini bangkit, ada kemenangan di dalam doamu, ada kemenangan di dalam pelayananmu, ada kemenangan di dalam pekerjaanmu, ada kemenangan di dalam kesehatanmu, ada breakthrough terjadi dalam hidupmu. Hari ini Tuhan mau pakai hidupmu, di dalam titik nadirmu, kau bisa menjadi penjala manusia, di dalam ketitik lemahmu, kau bisa jadi berkat perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain, bahkan untuk hidupmu, bahkan untuk masa depanmu. Aku berdoa Bapa, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, dan setiap pendengar Radio Ikhtus dimanapun mereka berada, mulai hari ini akan menjadi seorang pemenang bersama dengan Kristus. Pakai terus Radio Ikhtus Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya.

masih kami temani sahabat Iktus di 96.5 FM dari Jalan Muga Salam 4 nomor 9 di Kota Semarang, dan saatnya kami akan hantarkan sahabat-sahabat untuk menikmati istirahat siang bersama rekan-rekan kerja atau bersama keluarga Anda masing-masing. Ya, pukul 13 nanti kami akan temani sahabat, dan pastikan sahabat tetap bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

Selamat siang sahabat, masih kami temani Anda di suasana siang hari ini. Dan selamat menikmati makan siangnya. Menunya apa hari ini? Membawa bekal masing-masing kah? Waduh, asik ya kalau membawa bekal dari rumah tuh sebetulnya menghemat banyak hal. Menghemat biaya, menghemat waktu dan tenaga kita. Nggak usah jauh-jauh pergi keluar ya. Sekali sih boleh kalau mungkin janjian makan bareng kemana gitu. Sambil ngobrol itu juga merupakan suasana istirahat siang yang banyak diminati gitu ya. Bisa sambil ngobrol, sambil cerita, syukur-syukur bisa menambah pertemanan, ketemu jodoh yang belum berjodoh, yang belum dapat jodoh ya. Atau buat sahabat yang di rumah mungkin memang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, kadangkala karena tidak ada waktu yang membatasi makanya entar-entar gitu, padahal perlu juga walaupun bekerja di rumah, bekerja sendiri sebagai CEO gitu ya, Anda harus tetap membagi waktu dengan baik sehingga waktu istirahat, makan siang, waktunya bekerja kembali. Oke, jadi sahabat Iktus jangan lupa ya buat sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan di Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek sampingnya, tersedia dalam kemasan besar dan kecil. Ada juga bio HSA, obat gosok Wong Feng Hung ya, itu juga tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar, sedang dan kecil. Beda ya minyak sama obat gosoknya. Kemudian ada juga BioL penguras WC tanpa sedot, penghilang bau dan pengurai limbah organik. Tersedia di Iktus, ada juga air minum Moses dan Alkitab berbagai ukuran untuk lansia ada, untuk wedding ada, yang terjemahan baru juga ada. Silakan Anda bisa mengunjungi Radio Iktus pada jam kerja ya sahabat Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38, Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Titus masih kami temani Anda di suasana siang hari ini. Buat sahabat yang mungkin di perjalanan yang lagi mengemudi, hati-hati di jalan, apalagi dalam suasana lelah mungkin. Dan sebaiknya Anda juga menggunakan waktu istirahat kalau memang waktu istirahat cukup untuk Anda bisa parkir sejenak ya. Di tempat yang teduh yang tentunya aman untuk parkir gitu ya. Dan buat sahabat yang ada di rumah yang juga tengah bergabung bersama kami sambil tetap bisa beraktivitas, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa sahabat-sahabat, apabila Anda membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara seperti acara-acara gereja, seminar, kebutuhan karyawan-karyawati atau juga mungkin info pendidikan dan lain sebagainya, perlu Anda publikasikan melalui Radio Iktus, silakan Anda bisa menghubungi Radio Iktus ya di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp kami di 081-745-0596. Untuk sahabat itu semua tetap jaga kesehatan di cuaca yang cukup panas seperti hari-hari yang kita lewati, tetap bisa mencukupkan air putih yang Anda konsumsi sepanjang aktivitas Anda di hari ini. Dan kami masih akan hantarkan Anda di skala sedang bersantai sejenak yang ada di tempat tugas di rumah dimanapun Anda tengah bergabung bersama kami hingga pukul 13 nanti.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Stasiun Selvedgen 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, mahalo, kalau aturakan sugeng siang dumateng parokatan kinasih minggaipun parokatan sutresno. Sasana siang ingkang karasaken sumelet menika iki sampun samekta tumapa ing karya kalau Wiwi Trisnawati badhe ngaturaken pasugatan laras woronis wonten ing wekdal siang menika. Pebanggian kita yang tinten menika para kathah inggih kaleres tinten Senin tinten awal pekan surya ingkang kaping 13 ing wulan Juli warsa 2006 menika. Semoga ing wekdal siang menika inggal-inggal sesarengan kita badhe ngrantu laksitah ning ati jero menika ngantos mangke paripurna tabu tiga sonten. Inggal-inggal badhe kita wiwiti kemawon pepanggian kita kanthi sekari ke mereka lari sana lari sini kalah jengakan katrisan saking studio kalau Wiwi Trisnawati ngaturakan sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

para sahabat Ikhtus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Ikhtus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Iberiko lari sana lari sini kalah jangakan Katrisna. Tentu kali sekarang kang sampun kapi harso mibiti pepanggian kita yang buatkan siang mereka. Esu estu damel suasana pepanggian kita karo usahakan regeng mengatakan barokata. Dan sepatu tambah gayeng menawi barokata yang setuju siang mereka. Sakit nyawici wonten ing 96.5 FM itu sahabat anda yang kepengen badhe sesambetan monggo enggal-enggal pinarak langkung kringon ing 83136111 lan dumateng berokatang ingkang kepengin sesambetan mantan nomor WhatsApp monggo sakit kalau latus yuki wonten ing 0 7 9 0 9 6. Hehe, baru kata kira si suasono siang ingkang karo saken sumalek. Anangin kita setuju tentu saken karo saken sehipun Gusti. Awit ngantos ing dinten menika ing wekdal siang menika baru kata tentu kita setuju saken. Inggih nampeni berkahipun Gusti. Lan kesang kita tansah kacekapan. Istuyo meniko karono sika tresnani pun Gusti dumateng kita setuju. Semoga tentu kita setuju mboten kesupen tansah ngaturaken agung ing panuwun dumateng Gusti. Awit menapa ingkang saged kita raosaken wonten ing gesang kita meniko menika tentu nipun iki setuju meniko karono sikun Gusti. Dan kita sampun tipun keparengaken lumampah ngantos ing sauruting dinten ingkang kita suwun mugi-mugi setuju kapitadosan kita ing dinten meniko sakelangkung grembuka mekaten para kata. Inggih, monggo-monggo ingkang sampun siyaga kepingin badhe sesambetan enggal-enggal kemawon saged pinarak langkung kring on air ing 83136111. Inggih, sampun wonten kring menika badhe kalo tampi. Shalom.
1: Shalom, sugeng siang.
0: Sugeng siang monggo Bapa Yohanes Sugianto.
1: Inggih.
0: Monggo Bapa kagem sinten monggo.
1: Kagem Ibu Makua satu.
0: Inggih.
1: Lajeng Mas Lastio, Bu Samsi, Bu Yunani, Bu Kristiani, Yang Ning.
0: Mekaten Bapa inggih.
1: Bapak Suparmin. Nggih, ngaten rumiyin Mbak Dewi.
0: Mekaten Bapak inggih. Ngersakaken sakaren apa monggo Bapak.
1: Gusti Yesus sumber uripku.
0: Oh, inggih sumber uripku nggih.
1: Nggih.
0: Mekaten Bapak.

Purwakarta ingkang siang menika nembe ngrawuhaken swasana sumene para pinisepuh inggih ingkang nembe kepengin badhe ngrawuhaken sare siang. Wabile rati kepam menggalian hawa benter makatan Purwakarta. Monggo siang menika supados saged ngrawuhaken swasana ingkang nyes. Siang menika saged pinarak langkung kringoh neher. Monggo saged ngersakan sekarang kang dados kelangenan panjenengan. Monggo Purwakarta. Kalau tenggo kringoh neher panjenengan langkung 83136111. Sugeng siang kagem ibu Samsi ingkang wonten Permen. Biasanipun kringipun nomlis setunggal. Halo Ibu, sugeng siang Bu Samsi, nembe menapa menika Ibu? Iki pokoipun sugeng asuh tansah pinaringan sehat Ibu nggih. Kidumateng Ibu Wijayanti, halo Ibu, kados pundi? Iktu saged kepireng saking Raden Patah. Ibu pilih kada forokatan ingkang nembe gadai rahos kuciwa wit. Kepingin sangat anggenipun midhangetaken laras suronyes saking 96.

96.5 FM. Pokoknya hati sabar makatan pulau katanya. Pokoknya tansati pun sengkuyung angkini pun tinggi. Aturakan pandungu dumateng Gusti, sebatas Gusti enggal-enggal paring pitulungan. Lahan antena permanen tadi itu sakit kepasang. Lahan kalau sakit iki aturi dumateng prokadang sedoyo ingkang wonten ing Kitha Semarang antos ing luar Kitha Semarang. Prokadang kinasih iki wonten setunggal WA menika badhe kalaturaken menggah saking Ibu Kristiani. Ngaturaken shalom nglaras foronyes tenan. Shalom Mbak Wiwi badhe nyuwun sekar kaya Jogja istimewa. Salamipun kagem Bapak Yahya panggih, Bapak Kahar, Bapak Silah Nyuwitono. Iki kagem Bapak Agus, Bapak Yohanes, Bapak Daniel Hongpun, Bapak Narko, Bapak Lastyo. Iki kagem Bapak Suparmen. Dan kesupen ugi kagem Ibu Samsi, Ibu Kinah, Ibu Lindawati, Ibu Mariyati, Ibu Narko, so Ibu Rini, Ibu Yunani, dan Ibu Sukma ugi Eyang Ning, dan sedoyo kemawon. Matur nuwun Mbak Wiwi Gusti berkahi, amin. Nggih matur nuwun kagem Ibu Kristiani. Baru kata yang kini asing galinggal kemauan berikal haturakan menggah sekar sumber uripku kalah cengakan sekar. Nopo kalau mau ingkang dipun kersakan dening Ibu Kristiani mengatakan baru kata semoga berikal haturakan sugeng siang sugeng midang takkan.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Jam si Jiawan ngerongong ke Iktus. Ah,
2: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
1: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
3: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
2: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
1: Acara Song for Joy, enak tau saiki, tuanek.

0: Borokatang kinasimigay pon borokatang sutres na. Igi sa saringan niya vichy mali kalian pa sugatang laras foronyes. Tegang sekarigang tetes klangunan panjenengan sambung alatorake. Tentu istu-istu saken damel mana panjenengan setuju. Istu-istu ngerasakan. Suasana ingkang remenaken anu kidung manteng berongkatan ingkang siang riko kepingin badi sesameta dan siaku badi kin pinarak kringon air monggo-monggo berongkatan hitam tunggu dan kesepian nomoripun tetap wonten ing 0248 3136 11. Anuki di matang baru kata ingkang kepingin badi sesambetan memantar nomor WhatsApp sakit kalau lato siuki wonten ing 0 kawan kangsel 0 songo 6. Monggo ingkang badi sesambetan shalom sugeng siang.
1: Halo Mbak Wiwi, sugeng siang.
0: Haras foronyis. Monggo Ibu Samsi. Monggo Ibu.
1: Salam.
0: Inggih, monggo Ibu. Kagem sinten monggo.